Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Dayana aturan menuju mah kieu. Duit kareng sena ieu panas panenang toreng.
1: Mohon aduh
0: di luar mah
1: panas pisan.
0: Tapi di lebat mah ya sakanada da tah angin ieu na asena bener. Sugan teh cep di tote mah saran deui, ceuk teh bade rireun meureunan. Nya. Heeh, sana teh gawe wae. Mangga nu bade ngiring jabung laung di acara Gentra Parehan Fortuna FM. Ngagenjreng euy.
1: Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para hiangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Bang Len.
2: Oh, dalam lama atuh adito ka mana wae?
1: Alhamdulillah sehat. Kaya wae nih.
0: Aya wae nya. Sugan teh cita hareup eureun weureun budak teh kitu.
2: Waulah atuh. Masih muda, masih
1: waduh.
0: Masih muda nyata
2: berkembang.
0: Masih muda masih berkembang ya. Tapi kumaha meureun ari hayang kaluar noda cenah di dieu mah ieu capek.
2: Dasarnya ge capek.
1: Mohon ngaranana pagawean mah nya Kang nya.
2: Capek sadayana ge.
0: Capek cenah. Kesel.
2: Nikmati we syukuri panginten kitu.
0: Mohon kahayong teh dian ge kitu.
2: Mohon nu penting mah sehat.
0: Mah masih kene kiatnya.
2: Raos bobot ibrat.
0: Bobot ibrat kitu.
2: Mohon komo dia tahu mah masih kene panjang.
0: Dedeglar kene nya. Cingcerining masih kene tiasa tuang mah berarti sehat nah, gitu.
2: Aduh ya panasnya mana hebat ya.
0: Nyanong toreng ya panas lagi.
2: Nyanong toreng panas
0: mana. Meliani kunaon dihapus etana.
2: Nona.
0: Iya na cat na. Ayah menghapus. Itu Meliandri. Itu Meliandri menghapus pesan. Jangan dia impo na.
1: Nah teh Mel kenapa?
0: Duh kata curiga ya.
2: Ayong kawin ah na.
0: Kau sok gak tuh. Data teh sanga download eta yeuna tah kada laporan na kana
2: anu aya we teteh mah aya we
1: lah. Oh mangga tuh bade naon
2: tetep jeung imut
0: aduh
2: tetep jeung imut tetep buka eta nu kana tetep saha na tetep langit
0: we langit teh jelas maning bengras maning biru
1: tah
0: biru langit teh anu kieu ditu boga teh baju bade kieu di dina langit biru kitunya sayanya Kang nya
1: cangkuing eta mah bawa warnana
2: nya maranginang moe ulen nya
0: teh ulen danginang wah mana mantap weh peuyeum ketan na anu bisa mah yang meuli ngam gurman nuju di asrama Gedong Panjang sok aya jalan peuyeum ketan teh nganggo ieu ning cenah katuk enten hejo asli kitu duh meni raos amis kareueut kitu. Dan hanya ketes pupus ayah nama
2: di Gang Peda sok ayah rawas.
0: Rawasnya sok awis di Gang Peda. Maapa ya. Lama di perkampung gak sok ada mira Kang.
1: Amun
0: ayah di dia masuk di komo di balai desa sanes.
2: Di eta di Gang Peda.
1: Gang Peda
0: tuh enak ah.
2: Enak ya.
0: Enak mah ulena. Ulena kita rawas di eta ge.
2: Amun
0: beda
2: biasa nanti anu enak mah pamasihan sakraos
1: ya, nah emang si ai pamasihan nah, namanya
0: upami ulen anu ti Meliandri eta raos pisan sami sareng tadi sok ngagaleuh di Ciandam sanes kana gratis si Meliandri tapi sami nu ti Ciandam ge pami digoreng enjing-enjing duit ka sonten teh masih kene teuteuas gitu
2: terobih nya
0: terobih nikmat kene dicoyelkeun kana bebie teh gitu.
2: Mohon sambal sambal goreng kentang ya teh.
0: Mohon wah dicampur-campur teh aning beye we pokona. Kang Santana.
2: Mangga we da boboran sakedap deui pangintan sabarasa sih deui.
0: Wah lami keneh. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari 7 masih kena lami.
2: Urang ngalamun heula we atuh nya.
0: Nya ngalamun heula we lah sok.
2: Heula we lah. Hatur salamet ya.
0: Mangga.
1: Mangga.
2: Anggo ka teteh sarang Adito nuju mancandamel. Semangat selalu.
0: Amin.
2: Anggo ka Teh Lisna jang siang Teh Meliandri, Teh Olip, lajeng Kang AM, Kang Mam Navero, Bayuni, Mami Nini, Mami Papi, Mami Mino.
1: Muhun.
2: Teras Kang Basar,
1: Leres,
2: Teh Ranti,
1: Mohon.
2: Kang Basar Dayana we teu kasebat
0: mah punten. Oh, gitu.
1: Mangga.
0: Itu teh coner ya.
2: Oi Bu Marwan.
0: Tuh, Pan.
2: Sanur hadir hilap Bu Marwan ibu balebat.
0: Tuh.
2: Ibu Ipung tuh nya.
1: Mohon.
2: Nah, Bu Liliana aturan Bu siang. Kang DG.
1: Laras.
2: Dan Bantas. Atos cekap pula we lah.
0: Sakitunya.
2: Awatos sudah dipengker. Atur nuhun teteh.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.
0: Mangga Kang Santana.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sentra parayangan.
0: Genjreng euy. Kang Santana ti Gerbi. Aya di Gerbi ayeuna?
3: Nuju di
0: Baros.
3: Pasundan.
0: Oh di Pasundan.
3: Nuhun tempat kerja.
0: Oh. Di Pasundan identik pan aya.
1: Amun.
0: Aya inisial R radio, oh. Radio E. Inisial E. Mangga yang kawinana tuh.
3: Kagoda.
0: Kagoda.
1: Kagoda mangga yeah. Tuh.
3: Amnya barusannya. Jaren.
0: Kagoda ku mah bian
3: urang. Jaren sama teisna merindu merindu. Boleh bab sebab.
1: Mohon.
3: Bang Alut, Bang Maman Apero, Bang Surya, Bang Amar Servis, Ma Inda,
1: Laras,
3: Wanura, Laras Mayati, Marita.
1: Mohon.
3: Sedayana dipumpun. Oh, Kang Egi, Sang Kang itu Irfan Gamplong. Terima kasih Bu Haja, Kang Adito.
0: Sorry si Mama, sorry si Mameh Minok, cina. Kang Santana, iya Raina Teh Dian, Kamenong Wae, cina Kang Santana jarang naik.
1: Oh. Aya wae ya Kang ya.
0: Aya wae.
3: Oh, ini mah kan padat ban.
1: Oh.
0: Lah Kang Santana. Ayo
3: uwungi mah kadangna sok lebet uwungi gitu.
0: Oh, uwungi.
3: Update status itu.
0: Mohon.
3: Oh, acara-acara tembang persada.
0: Laraos laguna. Ya.
3: Ane siang kadang nuju istirahat udah mal.
0: Mohon. Kawina hayang naon?
3: Oh, kagoda. Kagoda
0: mohon atas.
3: Mohon. Wajah Kang Adita jangan sampai mau serigina.
1: Amin amin amin.
3: Dapatnya buat genjeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mana Meliandri? Mangga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng. Mami papi. Tuh ta itu telebat ka ditu ta. Tah, na edeul.
4: Sareng Adita.
0: Alhamdulillah, Mang.
1: Alhamdulillah.
0: Kang Santana hilap jeung siang ti Bang Ben nya. Bang Ben, Bang Len. Aduh, kunaon? Mami aya keneh teh bieneng teh?
4: Kumaha?
0: Sanes mami itu mami minok kami namina.
4: Halo.
0: Jadi kawin naon atuh mami?
4: Hayang hayang buleud.
1: Buleud. Oh, siap.
0: Bulan
1: bangga kinten-kinten na mami
4: ayong tangge eta tanu utos Bang Len
1: Kang
4: Santana Bu Marwan sareng Amarana
1: Laras
4: Mama Minok Ibu Ipung Sapuro Mel
1: mohon
4: Olis Balebat
1: Laras
4: Mama Rindu Sejule, Mais, Kang Basar, Kang Joko, Wew, Wew, Kang, hilap deui eh, PK, jadi hilap deui, wah ada hilap deui, Kang PK, Mama Ranti, Ayah Supanti. Pak Yusman, Kang Basar, Mama Adit, Mama Rita, Ma En, Mbah Agus, Kang Aki Gaul,
1: Kutu
4: Sue Sakitu, Kang Ibu Aja, Oh, Sinda Ramang.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Atuh nuhun mami papi. Tah. Bersetan ieu mah. Tuh, sok sadi. Tadi Meliandri mana? Iya.
1: Tak canggih ni ya. Ayo, bade saya.
0: Ayo. Kita berbade atasan ngabring. Nya. Meliandri non. Ah tadi mau bewara radio mati. Udah nyala lagi. Etana biasa Raisna. Cerik Raisna teh.
1: Seueur teuing cenah.
0: Sok atuh Meliandri naik ke lainna. Bade di ikeunlah kawihna. Waong sareng saha ning istrina teh namina teh? Normal. Aduh. Bawa anana leuleuh sepoe ti isuk teh. Tadi ka dieu teh jam 8 nepi teh.
1: Oh, Mbak.
0: Nya ada si Are teh, mah besok mah pagi-paginya. Duh, kumaha matakan ah, penting teh pasti jam tu teu sare deui nya. Teh kada leuleus. Da nganter temenan nikah cenah. Oh. Muah atuh borong muah cenah nyambungan pan mere gede cenah ka baturan. Ning bikin ka indung.
1: Eta bener.
0: Ya benernya. Gila ieu ieuna sok tara ieu ya kieu teh. Teu jalan. Ka ieu, kalah ka ieu kalah dipencet nu beureum sok ka atuh ihan dina nembe. Waaong lajeng oge ka ngokang bapan di geopak teh Abah Darsa nya. Abah Oon. Kunaon sih? Nah iya tadi 7-8-4-7 isok diantos deh. Mangga ah. Tarunuh danya
1: Combitan ayah berarti nyambanya.
0: Oh tak ayah geningan. Mangga.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Kentra Parahyangan Fortuna FM. Kencreng oi.
0: Sarang
5: sareng Ami Ani teh Yan.
0: Oh mohon Ami Ani anu di itunya gerbinya.
5: Mohon di
0: gerbi. Kamari mah naiknya Ami Ani teh nya.
5: Sering ngantos-gentos geuning aya teh Ispa, ning aya Beninu.
0: Bae sama teh Sunda mah rupi-rupi jalmina. Teh Dian mah teh Senin do geung Kamis. Ka itu.
5: Nya parina gentra teh geung teh Dian unggul ninya.
0: Mohon Baninu Jumaat sareng Sabtu gitu. Teh Dian do misol gitu Baninu. Iya.
5: Oh iya.
0: Mangga atuh Ami Ani hoyong kawih naon.
5: Upami tiasa mah teh haja hoyong daun hiris tiasa teh.
0: Daun hiris mah pan aya eta antea. 12 menit.
1: Oh.
5: 12 menit. Mana iya. Tanya?
0: Daun hiris mah jantan naon kawinna teh da kawin jadul.
5: Oh, muhun.
0: Daun hiris.
5: Ya tanya naon teh? Papatong tiasa teh.
0: Tiasa papatong mah.
5: Pemain mah. Mantap papatong.
0: Papatong mah coba papatong ko neng cenah. Bah Dadeng ya, benten antara Bah Dadeng sareng Ramdani nu mungkin teh benten we carita anak kawihna teh. Bangga bade ngitung kang usaha.
5: Anu parantos naek lah geus saha geuning mang.
0: Mami.
5: Mami muhun. Kaya kamanini tah.
0: Balebat.
5: Waom.
1: Muhun.
5: Ka aki-aki gaul tah.
0: Muhun.
5: Ka Ujeng Jay. Kunaon teh Ujeng tara naeknya tajiannya?
0: Awon etana HP-na.
5: Oh, paingan atuh. Muhun teh nya inbox nya teh aktif teh cenah mah.
0: Oh di inboxnya ku Ami Ani mun aktif anjeunna resak HP-na teh nu dikecebur.
5: Di pan berteman
1: gitu.
5: Oh dikecebur
1: ya HP-na teh.
0: Dikecebur.
5: Terus harinya sarang Bunda Aca atau sesuatu yang banyak
0: tuh. Saya terus di delete.
5: Kunaonnya.
0: Oh untuk kunaon merenan matak teu naik oge teu aya we merenan.
5: Nyaman baiknya terus teu ieu dia teh ka kuping gitu.
0: Saha? Komo terus ka laut kidul eta mah? Palid. Palid cenah saung neng mah terus palid.
5: Oh, ke... Tos sebatas si Fortuna apa
0: namanya? Oh, mata saya oke berarti terus celodi itu celodi dia matakan wah rayungan hiji we fortuna hungkul janten upami ka itu ka dieu mah
5: ami mah tara rayungan da paling nyata. Terakhir dugi ka usang bersekatan
0: da lamun dikupikeun ku Teh Dian nu jadi bumi nyalira ngupikeun radio fortuna asa ulah si ditaun ulah si ditaun jadi sok kesel nya eta didangukeun nya paingan batur seserian hayang mere ka penyiar teh da genahan ngeni koma Bang Hari pas ngaudaan awe tapi Bang Hari kan dah samplang ya nama
5: mohon ada ai ukur ka Bang Hari mau ukur cerita hungkul gitu pengalaman kapungku nuju
0: usang berkesan
5: kali nuju anom kene gitu ka Bang Hari mah paling Bang Hari hungkul taran nusara-sara kawengiting pas
0: mohon panah tetap gitu, kabar biasa daya nanti dianuku alim mengimah sabab gering teh dian mah jadi menugaskan diri peting di warugah mujehna mujehna istirahat mujehna enang sekolot ke mujehna ngaji beranan gitu
5: atau sesuai itu spartas tugas malah istirahat di bumi tadi dan badan
0: ya
5: istirahat ke salira
0: kayak gitu. Diteruskan kene geus usah laki gawe tapi mung tepikeun ka peuting tepikeun jam 3 jam 3 ge mung ka jam 3 jam aya nu jam hijian cuma Sabtu jam 1 ya ada ringan sakitu mah uih pan terasa biasa gitu istirahat
5: tak meninggal gitu tak kita baru tos usia pakar maklah kena dijaga terjadi kesehatan ya
1: mohon eta
0: dijaga anu gaya ayah wae kawinan teh naon itunya
5: papatong
0: babak bah dading.
5: Nah, spesial buat Teh Diana serang Aditonya nuju mancan tugas teh.
1: Mohon.
5: Mohon. Eta ruti pengerta hawatos nanti tutuai nih nang.
0: Nanti tuti tati tuti.
5: Mau kena kakupi gak tuh tidak
0: mah? Oh jelas ina radio. Anu lebat teh.
5: Mohon. Mata kabel mana teh kamari mata tiasa lebat dah hoyong teh.
0: Mohon.
5: Penuh nih kamari mah.
0: Penuh pisan kamari mah.
5: Mohon. Kamari teh tiasa lebat pisan nak.
0: Leres.
5: Gitu, ngunya kenya yuk. Gentra parahyangan Fortuna FM kenjreng euy.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo Kang Surya tong pondongan.
1: Oh, mana Kang Surya tuh?
0: Ayo. Mengke mempengker rido ya anu naik. Rido Ilahi. Kang Surya tuh. Ayo Kang Surya. Meliandri.
1: Saya,
0: Kang Surya, mangga.
1: Oh, Kang Surya, ya benar. Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Rahyangan, Fortunaan, genjreng, Kang Dito, Teh Dian ya.
1: Genjreng, Kang Surya.
6: Lalu buat lagu nama aku mati Dian ya lah lagu nama lah.
0: Mohonnya diiakan, dihijikannya. Mangga atau bening itu nak usaha. Meliandri. Oh, nu tadi mama Mih Ani iya setan menyundulan Meliandri, Kang.
6: Potrat Meliandri Balemba. Ibu Ipung Buyulana tetang Bapak Marwanda.
0: Lamun tepang jeung Meliandri, tepang jeung Bu Ipung, tepang jeung Balebat pasti bogoh ieu Kang Surya. Entah negara rilis. Da awewe. Mohon.
6: Teh Olivia Senja. Jadi kak, itunya nak kita jadi balita.
0: Mohon. Tuh suami ini kita ada neling lagi satu kadiu ah.
6: Ya, bangun, bangun. Kang mana Pero, Kang Basar, Kang Man, Kang Amar, Kang Bas Amar ah. Mohon. Bosok silap itu tuh, Waong.
0: Ah, Waong.
6: Jadi ke tetangga kecamatan tak ngadut kembali tepang tadi di puskesmas dah.
0: Tepangnya jadi kumajo tepang gitu atau nanggian anak-anak?
6: Masih depan dia, cakap sekecamatan.
0: Oh jadi entah serang teh awalna teh acan, entah serang.
6: Kemarin berobat serang putra anak.
0: Oh sungguh teh sungguh teh bujangan kene kang adut.
6: Aduh putra sih.
0: Oh.
6: Kan saya dan nak sekecamatan.
0: Ya ada kecamatan depan tebi.
6: Ya, kecamatan Kentayan.
0: Mohon. Masana ti awalna terus kenal sareng Kang Adut.
6: Ada acan
0: nyaget capek. Abdi nepangkeun Kang Surya gitu. Henteu.
6: tengan iya de, pas dipanggil di puskesmas namina bana. Banai abdi mana namina asli ban.
0: Oh, Kang Surya gitunya. Oh, iya Kang ngan Surya iya. Teh maranya gitunya.
6: Ngan Kang Adut kami teh nyampeurkeun. Oh, iya. Gua babah di milarian. Mun bangsa teh tinggal ngagebug. Oh, iya nya mun atuh. Alhamdulillah kini ditepangkeun.
0: Silaturahminya jantana.
6: Ya mengganjeng jadi antarinya kadarinya amang lah.
0: Ya amang panana sabtu berkah di kadia tuh.
6: Mudah nanti ayah Yuswa sadaya nanya teh jeng
0: di kadiana.
6: Atau non teteh waktu senanya.
0: Mangga.
6: Irkan depan warga-warga Fortuna.
0: Mohon.
6: Kang Dito, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau non Kang Surya.
0: Kang Surya. Mangga.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengar para hiangan Fortuna FM Mijreng euy. Nah, enoh saya deui nya di puncak peuyeum teh.
7: Alhamdulillah.
0: Nah, enoh mun teu saeut kamari ieu na sanes mah bebelek-bekan. Itu tadi geuningan sanu ieu teh. Bebelek-bekan tadi mah mal. Ieu bagus Meliandri. Caang panas ge. Aduh asa teu bararta tapi na mah.
7: Panas mumun tapi tiris karena badan.
0: Tiris karena badannya so kemudian tina AC. Aduh, tiris.
7: Ayo Kang Surya, ayo orang Patepang di ter Sabtu.
0: Tasok. Adieu urang ngarujak.
7: Kang Surya.
0: Ngarujak uleg. Dalaman bayaki mah nyaritakeun makana pasti lapar, soalnya kelapar.
1: Eta terpuncak-puncak na lapar puncak-puncak ya mah.
0: Puncak-puncak na lapar ieu teh.
7: Puncak-puncak na lapar sareng nundutan.
0: Nah, kitu.
1: Tah, eta cocok.
0: Tadi ge dah dinya we.

0: ingatan mo, Bia?
1: Bimbang. Bing Kang Deden Bantas, Kang Amar Serpis, Kang Mus Mulyadi, Apih Udin Abah Ano, Mama Indah, Ma Nur, Ma, Mama Sam. Oh. Ah, nusok naik kue artinya sahanya.
0: Nya no naik hunggu anu teh naik.
1: Teh olip tuh.
0: Tuh teh olip.
1: Hampir hilap. Hayo na dit antos naikna. Sareng teh lilisna. Teh Citra sareng Kang Pajri na.
0: Mohon.
1: Kang Oka, Kang AM. Mbak Yuni, Mbak Yuni tuh pendengar setia ya nama.
0: Mohon. Ini
1: oke terkasenggol langsung nge WA Mbak Yuni.
0: Iya.
1: Eta mah. Kan mah ayo wangi masuk terus anu disenggol da sok alim nami gini ngobrol teh nya.
0: Pan eta anjeun nama mah anu teh nyenggol sok amek-amekan Yuni.
1: Iya, enggak nyenggol. Aduh Mbak Yuni mohon maaf dari siang masuk nyenggol Mbak Yuni. Tahu Kakang Joko Kang sahadeunya korban fitnah ateng-ateng ngomong kakak ayah Susanti
0: ayah senar jepit ayah eta teh
1: ayah
0: gimana kian kenaan atuh
1: meninggal ingatkan ada senar jepit atuh
0: nya atuh sugante
1: alhamdulillah ayah
0: ayah kene sadaya tos innalillahi wa inna ilaihi rajiun ternyata ayah kene
1: alhamdulillah masih sauna menuju kirang sehat.
0: Nyapan ieu teh ya. Tabrakan teh lutut-lutut tuur warnanya Sunda nama. Ieuna teh retak janten sesana tuur pan tuur mah.
1: Sok rada lami.
0: Rada lami ka itu tos aya mah. Genep sasi ya.
1: Muhun
0: halaleun. Tapi meureun masih kana dipasihan gaji setengah na meureunan di antosan. Kutos hari tamah itu Herman Prabowo kitu ditabrakan. Ari istri nama tenana unuk terpenta anjena nu repot mah menikah papah na yang meninyiri cina. Namere yang sedih mah itu setahun atau gitu ada mah.
1: Sokra dalami ya.
0: Ya.
1: Kamu ke itu spesial lah kanu sok nyebatkan cepreng atau kami tadi senggol teh sohok itu.
0: Oh.
1: Sok nyusulah.
0: Tadi Kang Santana nyungkan kami naon emot teneng. Panitia biar parem ya nak.
1: Kang Santana kagoda.
0: Kagoda tuh lain dua lalaki mah lain.
1: Kang Oka nya kang anu sok nyebatkeun.
0: Ai itu Amih Ani papatongnya.
1: Suara Melion dicempreng, selamat siang.
0: Aduh, eta nu nyebat cempreng. Bogoheun eta teh. Orang mana neng eta teh?
1: Ngangenin baja.
0: Mun teh aya mah panya ning ka mana nya mel teh aya cenah. Gitu.
1: Muhun.
0: Alhamdulillah.
1: Muhun kitu.
0: Pemuja rahasia.
1: Pemuja rahasia, mohon wios ah, misterius maja.
0: Mohon.
1: Mohon. Kamu ka Ibu Atika nya sareng Neng Herana. Kamu ka sadayana we hapunten anu teu kasenggol mah. Dikumkeun wae semoga sararehat sadayana.
2: Amin. Amin ya Allah rabbal alamin.
1: Karena kamu bahaja sareng Adito sehat-sehat sapapaosna. Panjang yuswana ageung rejekina.
0: Amin.
1: Allah nanti kita duet makan Adito.
0: Duet aduh, makan.
1: Paben diantos badannya anak sakarung saur Bang Hari paminta sakarung moal tiasa lebet.
0: Tapi sakarung
1: teh sia uih deui.
0: Sina kieu sawarung teh moal sanes eta hungkul rupi-rupi nya. Nyana kualu sayuran kitu we. Paria sakarung we bareng dicanak dina Enmek eta.
1: Iya. Di talian pan.
0: Di talian gitu.
1: Mohon gitu mbak aja.
0: Mun Musa Alit menang pan badan kada kabagi sadayana.
1: Nya tuh kan paben tebi sakenternan nyanak masih seueur. Ya, ah, ya siapa tahu kin kumel biasa di icalan di pasar di sana.
0: Sana sekebabin tak duh hoream cenah. Ke mau ka dia gara.
1: Ah, eta we bade dikekesek sur Bang Hari oge pami. Kami hinteun anak sakarung mah
0: sama ya, pastilah Bang Hari.
1: Becanda Pak Ben tong punungan.
0: Nya punungan mah tu ah tong sok nyanyi di radio. Tong sok naon tong sok ieu di radio, bercanda di radio mah.
1: Bercanda mah. Hiburan di radio mah.
0: Hiburan.
1: Sanes nyari musuh, nyari persaudaraan.
0: Tah kitu
2: nya. Ah, cocok pisan.
1: Hayang. Ayo Pak Ben diantos naikna.
0: Musuh mah hijau geuhurin.
1: Muhun. Gaduh musuh hiji asa gaduh

0: 1000 musuh, tapi gaduh temen
1: hiji. Sejuta.
0: Iya, 1000 asa hiji gitu.
1: Hirangnya.
0: Hirang sakit tembak aja. Mohon atuh hatur nuhun, bahaja.
1: Mangga, mangga.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ari itu mami naonnya kawinannya? Mami. Halo. Mami naik deh, mami sekedar mami kawin angkuh naon. Soalnya tadi ke delet pan, tadi teh parum deh ya si Rais teh. Ke sebelun. Aduh sok mami hayo. Naonnya tadi teh bulet gitu.
2: Ah bulet.
1: Buletnya. Bulet. Ay Bang Len. Ayo. Naon Bang Len teh ah? Bang kahiji tadi teh. Sok lila malas negara Bang Len mah. Oh. Langsung aya tetep jeung imutnya da.
2: Ah. Tetep jeung imut.
1: Nya tadi pan biang apa ya? Tetep jeung imut. Soalnya enak keur kritis ya yeuna komputerna.
2: Mana ada ngasih. Ada pada mandinya banyak.
1: Nah, enak separum di parum doang ah, geus ya betah we. Tingkunan deui. Hayangeun ngaran kitu nya. Mangga mama bungsu tadi tos tipayun tapi tos kapayunan kunusanes. Mangga.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Raparahianan
2: kuat cina FM genjreng genjreng
1: kan dia atau di tes Sabtu mau tiasanya sibuk icalan kelontongannya
3: berpisah terus mulang margina minggu kemarita mulang ke bayang kamu.
1: Oh, atau menitnya nyimang ke Portuna balagse. Oh, mohon. Ayo barangkali tos lulus acan kuliahna.
3: Alhamdulillah, tos kantun ngantosan sudah.
1: Di stikesnya.
2: Oh, alhamdulillah.
3: November,
1: November mohon dah biaya andai nya. Mohon alhamdulillahnya sama dipertanggungjawabkan. Kurang mana hayang kawin naon mama bungsu mangga
3: hayang ilalah kabaya beureum teh aja
2: mangga kabaya beureum
3: pinten salam nama kapten samaeutna aya teh Melian di tadi ai Kang Surya
2: mohon
3: ka ieu Maiis nya manini rasi ka Maina teh kanteun
2: terus
3: ya rasi ka Waong terus kan ka Kang Amar servis.
1: Mah badan harus kan pamih mama Rosi di nanti di gunung gunung endutnya ayak ya neh tante
3: gunung endut mama Rosi
1: mohon ayak ya neh
3: gunung eta nanti tapi gunung endutnya
1: mohon sanes masih ayat tara naik gini
3: ayat tapi tara iya tengen mah tara naik
1: mohon tara ngupingnya
3: cara misalnya tara ya
1: mohon jempling duka kumanaon da sibuk pangitannya
3: ya suka cara etawa salehatnya
1: mohon inti nama kadinya karena kesehatan
3: atau olive nya kemarin olive nya
1: mohon
3: di kumpen kesadayana lah saja
1: mangga mangga
3: kang kerja aja sarang adito memancen damel
1: mangga
3: biar sehat.
1: Amin.
2: Amin amin ya rabbal alamin.
3: Berkah barokah.
1: Amin amin.
3: Layangan Fortuna FM genjreng.
2: Genjreng euy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sentra Barahyangan Fortuna FM genjreng.
1: Genjreng saha eta teh enamian?
4: Bareng Kang Kobok di Palihan Anggara Binta ya masih ada.
1: Kang Kobok, Kang Kobok. Di kobok-kobok. Di kobok-kobok itu marahnya Kang. Di dia nah menamina Kang Indra atau tuh muncul.
4: Ya, pada kamar aja tete, uma iya kira bete, angin tawa, bukan buat
1: tete tete. Kang Indra, untung tadi ternyebatkan, hal ada curiga mata kena Kang Koboknya.
4: Kang Eta, kan itu jadi.
1: Bangga kek ku iya ku ditanya.
2: Mohon, kini gak penggantikan.
1: Di gentos ku Kang Koboknya.
4: Mohon, Eta.
1: Di kobok-kobok, di obok-obok. Kawinah yang non atau mangga Kang Kobok?
4: Oh yang iya nanti.
1: Ti itu teh Agrabinta?
4: Oh teh Agrabinta.
1: Tebihnya Agrabinta teh?
4: Ah lumayan, teh tebih sedihnya mas tadi ama.
1: Nya.
4: Takut kabeh wae tanaman Jayanti, ya geningan.
1: Mohon.
4: Oh yang iya wae lah, nama apa nama? Tanjung Baru wae lah.
1: Oh mangga.
4: Mohon.
1: Di Tanjung Baru. Tanjung Baru ayah. Mangga.
4: Pintun salah.
1: Nu pamegatnya ti pamegat.
4: Ti istri oh yang ti istri.
1: Oh yang ti istri mangga.
4: Oh
1: nah ada pan pamegat. Oh. Biasana biasana mencurahkan perasaan pan pamegat ka istri ti pamegatnya. Heeh. Mun istri mah kanggo pamegat kitu kedah nama.
4: Jadi cocok agak.
1: Iki jarang naik.
4: Eh kan ibu sibuk wae kayaknya duh.
1: Sibuk naon cingan?
4: Ah, enggak tahu hari di kalihan dia mah. Sahuap sakopeun urang
1: kitu. Sahuap sakopeun saberlianeun sagunungeun nya gitu.
4: Sahuap sakopeun hari di kampung mah kitu bagi.
1: Di kampung mah geus subur.
2: Tah.
4: Urang mah hese cai kan itu tadi.
1: Hese cai nya?
4: Aduh, garing.
1: Garing.
2: Sing atuh hujan nyangkin mah nya.
4: Santri wae
1: gitu. Tapi can genep bulan, ayeuna pan biasana musim kemarau teh genep bulan. Ayeuna paling 3 bulan asa geus seribu teh aya cai nya.
2: Muhun ya tah.
4: Katanya geus dina mah di Sukabumi teh nya
1: tawa. Nah. Sukabumi. Teh dia nu sok gegebega lamun kitu teh soalna PDAM kadang-kadang kieu sok di nanti di bagian isuk, bagian beram, bagian peting.
2: Muhun.
1: Tah kumaha bingung kitu. Mangga bade ngitung ka saha Kang Kobok?
4: Cincin salam di Bayun ka nyo ka Oke Haji sareng Kang Dito nya.
1: Mohon.
4: Nama
1: Mama Bungsu.
4: Oh, Mama Bungsu. Aturan salam Bang Wano ieu nya di urang Agra Binta, Kang Oto Hadian dia. Kang Oka, Kang Basar oge.
2: Leres.
4: Kang Dito Kang Oka, Kang Amar Fortis di Pagan Dag Bagong.
2: Mohon, mohon.
4: Kang Oka Wajanggu sama aturannya. Terus di Kang Oka Kang Yeni Sapaat oke. Terus di Kang Oka Waaong oke aturan dah.
2: Mohon.
1: Nuju Cineten Waaong mah.
4: Cineten wae nya.
1: Cineten wae aya nama. Alasan nu cenah di sawah anu-anu padahal mah lain. Cineten wae.
4: Akan baik penting nama lah sehat tu, artinya.
1: Ya sehat pasti etage.
4: Sehat, loba duit lah gitu.
2: Amin.
1: Nggak bisa nyandungnya.
4: Gitu.
1: Dah laki mau loba duit nyandung.
4: Oh, hayangnya.
1: Nyalendro. Entah kalau dia.
4: Kapan sok itu sok hayang nyandung lagi.
1: Iya gitu.
4: Oh, bangunan.
1: Mataku Allah tu mau diberi duit loba mana bisa nyandung sana. Jolim.
4: Kami nama Kang Oka Sadayana.
1: Mangga mangga.
4: Kita kebis malah hapun tengah ada gemingan hari jarang naik mah sok rada dilapok.
1: Mohon mangga tur nuhun nya.
4: Atur.
1: Mangga atur nuhun Kang Kobok mangga. Pak Ben.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Genjreng, eh Pak Ben ya.
1: Pak Ben.
5: Genjreng adito panas ke dia mah aduh
1: nih. Oh, sama.
2: Kami panggil
1: panas. Dia serap ya mayunan cat bodas. Nya mata kidung ieu mah yakin.
5: Wegah keluar-luar acan itu bari di kampung.
1: Padahal di kampung mah
5: tatanggalan seueur tempat-tempat tukang ngebret aduh ripuh.
1: Nya ripuh hareudang.
5: Ampun kebayang
1: ya. Panas bayang yang teu genah carpel.
5: Ibak ngesang. Pas mata pandeuweur teh mun ngoprot tempat kita di masjid teh.
1: Mohon. Daya daya kipas angin.
5: Ayah.
1: Hantu cukup barunya.
5: Panas geningan anu. Tipu.
1: Tadi emang lamun misalnya nuju kemana-mana perjalanan sok ditinggalian ya ASEAN sok soalnya sok tuh husunya lamun hari dantenya ya ASEAN atau kipas angin minimal ah ya Allah terjadi kuat atuh dah hareudah kok kan istri mah di kurbang teh ya bukan ateh lu mun asa
2: sangat kebing mah ya
5: eh masa bulu cing anas kieu maripu dan
1: anas kieu Pak Ben positif jantannya ka dieu teh
5: siap insyaallah
1: amin
5: insyaallah insyaallah
1: ya amin kana ge kumala ikat jantan berkah gitu
5: amin insyaallah
1: ada silaturahmi
5: biasa kumpul ngariwi sampaikan rekan
1: nya seueuran pan.
5: Iya.
1: Ayah merenah 20 orang mas segananya. Jengkru jadi 30 orang.
5: Pemben yang tebang jarang adito tah, jan tebang yang adito mah.
1: Oh, anjing mah aya.
5: Oh, siap lah.
1: Sama jeung Pongki. Tu mah ayanya.
2: Mohon satu aya.
1: Sareng Pongki atas pan kamarin jeung Aiban Nino di dieu.
5: Iya, sudah ketemu cuman sama Dito doang, belum ketemu Pemben teh.
1: Nya.
2: Mungkin
5: iya.
1: Aya Sabtu.
5: Bang Hari gitu bisa Bang Hari.
1: Sabtu teh tos tadi Andi tok sareng Baninu.
5: Iya. Bang Hari juga ada ya?
1: Oh iya, tuh pasti datang ka dieu.
5: Iya, iya, iya.
1: Pokona mah Bang Hari aya sadayana kempel kru. Terus dikondisikeun.
5: Iya, betul.
1: Bang Hari mah tinggal di ieu deui bisi hilapan udah ka dieu brukeun kitu. Aya paben mah ada. Bisi kaberlebihan ku urang leoleh.
5: Udah wae aja Bang Hari teh paben teh dah.
1: Nya eta we Bang Hari mah WA deui.
5: Iya, iya.
1: Tadi nya upami nuju ka punggu cara setahun yang lalu lah. Mun Bang Hari sana sok ngawae udah. Hayang lagu ieu. Oh, can tidur encan teu bisa sare. Jadi lah mengarang Bang Hari di udara teh jadi tekeeng gitu asaya batur gitu. Aduh, iya mah. Ayo kawin naon Pak Ben mangga.
5: Lagu ini mana gabungan ini
1: oh, sama soleh atunya
5: atau kirim salam nama yang kasadaya nawen untuk di tadi pisan untuk harapan air gitunya bukan salam waktu si Pak Ben kasadayana grup Binjreng sarang kasadayana para kru dinas yang iya mudah-mudahan sing sararehat sadayana
1: mohon
5: salam waktu nama pangpangna pengen kerja tugas saya adito sarang badiannya salam waktu si Pak Ben. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ayo nama wayah. Nah, itu apa dengar? Iya, ngesparum dulu ya deh itu. Nah, OBS lah.
2: Parum dulu ya, Mak.
1: Itu iya, mantu parung sama suara kena OBS. Iya, parum mah. Untan dia nomor sabarannya. Iya, sekedap pada iklan ya. Bar 17 sabar hata. Arik-arik ngaran desan anu iya. Curigasan. Nah eta urung ka teh eta bisa teh mun arek didinya ah cobaannya sok barengan ya eta
6: Fortuna FFM 90,7
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel.
9: Hai semua.
10: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks, Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Let's hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Power Gang Push.
8: Ayo dong. Ya, WiFi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
7: Wow.
10: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
9: Amazing.
10: Masa gak mabar lagi?
9: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
10: Choco drink,
3: my mood booster.
10: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
11: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
12: Wah, padahal pengen nyobain.
13: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Anak delisi ya.
14: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
11: Ah, yang bener lo.
14: Cobain dulu aja.
11: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
11: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
14: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
11: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
14: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
15: Undur, Mir.

0: mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
7: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
6: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
7: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasan menang.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, let your hands up. 90.7
3: Kotor Kotor.

Emak ayah an ya Meliandi, ya mah tadi tina dari hati tu kali diputar tu ya. Tu ya mah geningan lagu dangdut. Oh, masih di. Ah, coba tu sok. Ya. Rek menarik oke, okay. Sok rek rek hal kena tentang.

0: Rádio Fortuna FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel!
5: Hai semua.
6: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
5: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
5: Hi, Glitz! We are Glitter!
0: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
5: We love it so much!
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping crush-crush gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
8: Power Gang Push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
8: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
9: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
5: Sit the mood, feels good.
8: Choco Drink,
5: my mood booster.
8: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
10: 90,7 444 FFM.

0: Halo, halo.
1: Halo. Jendra, Pak Rayangan, Fortunat Mem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nyalakan kawe bahagia apa nih kau bujang lah.
0: Nawan kawe nak.
1: Pak Anggang.
0: Pak Anggang.
2: Pak Anggang.
1: Kidun kidun nanya, kau kasih daya nawalah.
2: Mangga, mereka sehat.
1: Yakin, kau anu sok yang ngerjakan bobo. Anu spesial kedua. Aku nuan desanya anu kasih sering nugelis.
2: Mohon.
1: Dia sing kita perjalanan panjang juga.
2: Amin.
1: Panjang segala urusan anak. Gentra, Parahyangan, Bor Tidamer.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun amo motoran mah aya teh Neng Meli nya. Urang geus ngalieu ti balebat ieu tadi tabu sabaraha anjeunna teh 14. Oh ieu ti dieu tah. Tilu jam 2 kirang nya. Nuju meujehna iklan sareng lagu. Assalamualaikum,
2: waalaikumsalam.
0: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjring euy.
2: Genjring
0: siang bahaja nu cantik. Mah sareng nu sae mana? Sareng Aditona siang oge kang keluarga balebat grup ceri inspirasi. Ibu sareng Bapak Marwan mugi asing dipaparinan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkeun yuswana, dilancarkeun rejekina sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Amin amin
0: ya rabbal alamin. Kita salam nama kangge Kamami Minok. Bang Len Waong, Ujeng Jay, Kang Surya, Bu Ipung, Kang Deden Bantas, Joko Weo, Maman Weo, Kamana Pero, Manini, Meliandi, Mahrin, Kawina Kalangkang, Hatunuhun, Hatunuhun ya, Baben oge mantau keneh, cina Baben mah, ayo kodena, ya Bang Len mantau tuh si ganteng, wah ya mah, Wayakieu jiga nama kitu. Baro-boro satu da ai usum ke mau gapan kaluarnya. Da kieu cuaca nage. Mangga urang kupikeun heula momotoran kanggo
2: momotoran.
0: Yandri.
2: Siap.
0: Kapal bandara teh motoran geuna berangkat.

0: dar. Sarundo. Atau nuhun sadayana partos ngiringan jamung lawung dina acara Gentara Parahyangan Fortuna FM. Silaturahmi minat kata pepisan ka Radio Fortuna nya sadayana sing dipajangkeun nyiswa jalan sapertos mama bungsu ta. Haris manis tanjung kibul barang habis duit nanggup ieu kumaha ieu hiji deui. Tapi tong hayang kawih nya ieu, mangga.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, iya, nante damang.
0: Damang, iya sarang saha?
1: Iya, mama Ica, hayong nante nya, hayong nyari sarang badian damangnya.
0: Mohon badan nyaros naon.
1: Hayong nyari osle, nyari atas yang tetap suami tepat tepang gitunya.
2: Ah, mohon.
1: Meni hayong biwet sahur, Bu Ani itu cenah, coba atur nyuhun ke nombana, cita hayang nyari os, hayong dipang nyanyi ke dia, atuh. Atau nante?
0: Ayang kawih naon?
1: Bebong. Ya Allah, ya Rabbi.
0: Mama Ica anu kapungkur sok ka Fortuna.
1: Di Fortuna muhun nya eta.
0: Nya da nama moal e organ di bade meureun lamun ke bebo rumah. Bade cirian heula ge aya di organ kege.
1: Organ atuh hayo ah didukung ah.
0: Nya didukung siap. Sok siap tenang ya, lah.
1: Bade iraha cenah ayana?
0: Ah antosana pasti aya.
1: Pertama ayah, pertama spesial kersi badian ayah kersi dia lah si mama.
0: Mohonnya ayah wae dan mama pan ngal ka dia ge nyecep gitu.
1: Nanya khusus lah.
0: Tapi iya masa tuh bagi asa-asa sahag. Nah ternyata mama Ica damang katanya mama Ica. Ya, ayah mama tuh di mana nih di Gerbi?
1: Di malah di mana? Gedung panjang?
0: Ente di Puri mah tinggal Bogor oge.
1: Oh di Puri anunya?
0: Iya.
1: Oh. Di Puri, mama ge pan di tuh di Golden Nirwana di dekat terminal.
0: Oh, mohon dinya aya leres.
1: Terus.
0: Ayo mama ieu nu jadi.
1: Mohon
0: mama ieu aya di mah. Mama aya di mana? Ieu.
1: Nuju di Bumi Ani eta bieu teh ka dieu.
0: Oh, di tu di
1: Jangkar.
0: Di Jangkar. Ani ieu ani anu bodas-bodas jangkung.
1: Mohon asok nyanyi we di
0: Fortuna nya teh.
1: Hayong aya di organ ame teh kesel.
0: Iya, mangakeun urang usulkeun deui nya.
1: Ya engal-engal ah bade Agustus.
0: Nuhun nya mah.
1: Ya mahnya sami-sami. Nya sami satu nuhun mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ulami nya masih sarono meureun nya kitu. Karena organ teh dian ge sono da jenuh siaran lain mah ya organ mah pan aya nu nyecep siga biasa nyecep eta teh nya kocap 100 sejak pernah teh kitu. Tapi teh kadinya ketang teh dian mungku silaturahmi dengan teu nuhun tong ngabalebat teh dian ganti sarang
2: Dita Prakasa
0: aturkeun
2: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: tabeuti lo dito sarang baisna nya mangga diantos go tuntas.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Iya, dari Jalan Bangkit 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortune FM, Radio Pang Genjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore, Bang Dito.
1: Selamat sore kembali, Mbak Ispa.
0: Piye kabare? Api tenang toh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Kabar baik juga, Shinolu.
1: Nah,
0: ke Malabar,
1: ya,
0: ke Barcelona. Cakep. Apa kabar, Saudara Fortuna? Baik-baik juga ya.
1: Amin.
0: Semoga
1: amin.
0: Yang kurang baik ditambahkan jadi lebih baik. Harus.
1: Harus dong.
0: Baik, seperti biasa ya, Bang Dito, kita hadir di
1: acaranya Goyang Pantun nih, Mbak.
0: Benar banget. Untuk
1: Saudara Pertunan yang pengen request lagu, boleh banget disiapin dulu pantunnya.
0: Bener
1: ya, Mbak, ya.
0: Benar banget. Pantun-pantunnya disediakan, dipersiapkan untuk bisa request lagu-lagu dangdut tentunya.
1: Betul.
0: Di line teleponnya
1: di 0815-1490-7907.
0: Oke, karena kebersamaan kita cukup lama 2 jam ke depan.
1: Betul.
0: Jadi siapkan dulu pantunnya, kita punya lagu perdana dulu ya.
1: Ah, betul banget ya, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Lagu perdana kita ada apa nih? Coba tebak.
0: Ada apa coba? Coba tebak-tebak.
1: Ayo,
0: apa?
1: Ayo.
0: Oh, ini Atawika Salim.
1: Oh, benar banget ya.

0: 107.9
1: FM. Genjreng,
0: pahit di genjreng. Biasanya pencinta atau penikmat kopi, ada yang sukanya rasa kopinya memang benar-benar asli, kopinya pahit,
1: nah,
0: ya.
1: Bener.
0: Ada yang sedikit agak manisnya enggak panjang gitu. Ada yang manisnya harus panjang, tambahin
1: banget
0: susu. Banget. Kalau kurang manis tenang, lihat kita berdua.
1: Aduh,
0: aja ya Bang
1: cocok.
0: Dito. Liatin deh itu PP di Instagram.
1: Bener.
0: Di jam 3 ya sampai jam 5 sore. Aduh, sedikit lebay kalau enggak apa-apa.
1: Enggak
0: masalah. Yang protes ya enggak apa-apa, terima kasih protesnya.
1: Pahala buat kita ya, Mas.
0: Betul kali kau. Yo wis, kita undang yang mau gabung di sore hari ini untuk goyang pantun.
1: Boleh, udah ada.
0: Boleh. Kita sapa. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di
0: genjreng.
2: Memang enggak protes. Senang-senang aja.
0: Iya.
2: Emang iya kok, manis-manis dan cantik.
0: Aduh.
2: Ayo.
0: Gimana tuh Teh Mel? Teh Mel itu lebih suka pecinta kopi pahit atau manis?
2: Cinta kopi manis,
1: manis ya.
0: Plus susunya ya.
2: Iya.
0: Ngomong.
2: Kalau yang pahit-pahit udah sering.
0: Kalau pahit-pahit nanti disantok lebah.
1: Aduh, benar lagi.
0: Pahit-pahit itu ya. Tah eta.
2: Iya.
0: Teteh Mel sudah siapkan pantun?
2: Sudah.
0: Oke, kalau gitu kita otw-kan jinglenya. Yeah.

0: Pantunnya.
1: Apa tuh?
2: Temanku naik odong-odong.
1: Cakep.
2: Cintain cintai aku dong.
0: Cekrek. Hey. Yo merapat.
2: Ikan hiu makan pisang ambon.
0: Cekrek.
2: I love you sekebon.
0: Kebunnya berapa hektar, Po? Ditanya dulu hektarnya ya, Po. Bener. Kebunnya.
1: Masih kecilan.
0: Kebun orang lagi. Teteh. Lagunya mau apa tuh?
2: Lagunya Kali Merah.
0: Kali Merah. Oke. Okay.
2: Kalau ada versi koplonya ya.
0: Coba kita lihat koplo Kali Merah. Kalau enggak salah Inul Daratista koplo enggak? Kalau enggak versi yang kenapa Teteh? Aduh, Kali Merah jangan-jangan sudah sampai.
2: Kali-kali.
0: Kali-kali. Iya.
2: Kirim-kirim
0: buat siapa?
2: Buat siapa
0: dong? Nanti ada yang ini nih.
2: Ya, buat kita lengkap Ibu Marwan dah. Sama Bapak, selamat sore. Buat Mami Pinok, selamat sore.
0: Sore.
2: Buat Ibu Ipung Sapuro,
0: Ibu mungkin masih berduka, Ibu. Iya, semangat tetap tawakal.
2: Amin. Ibu sehat selalu buat Ibu Ipung Sapuro. Buat Kang Ujeng Jay, buat Ibu Balebat.
0: Iya.
2: Buat Teh Olive ditunggu naiknya. Okay. Teh Dela mungkin masih di jalan.
0: Marin, Teh Dela jam segini.
2: Lagi ke itu.
0: Iya, lagi healing. Mama Rindu itu
2: lagi healing ke Bandung.
0: Healing.
2: Iya.
0: Teh Mel, kalau Teh Dela wayah gini suka itu enggak? Udah beres belum?
2: Teh Dela, tapi kayaknya nguping dia.
0: Nguping, oke. Teh
2: Dela. Buat Kang Budi sama Teh Delanya selamat sore. Buat Mak Nini, Mami papinya. Buat Bang Len, Bang Len selamat sore, Bang Len. Buat siapa tuh? Bayuni, ya. Bayuni selamat sore deh. Ditunggu naiknya Bayuni. Buat Ibu Atika, pendengar setia sama Neng Heranya.
0: Kali-kali Bu Atika on air. Bu Atika on air kali-kali. Teh Hera, aku masih.
2: Bu, iya Mel kangen.
0: Eh gampang, pantun mah minta we ka Teh Mel. Fotokopi ka Teh Mel pantunna.
2: Ya. Buat Kang AM, Kang Mus Mulyadi, Kang DG, okay. Ayah Susanti, Kang Ujeng Jay, ka mana wae Kang Ujeng?
0: Doa ngumpetnya.
2: Buat Mama Indah, Mpok Nur. Buat Citra Kang Fajri, selamat sore. Buat Teh Ranti okay. Katanya insyaallah ya hari Sabtu mau datang ya.
0: Ditunggu Teh Ranti.
2: Iya, buat Api Udi, Kang Senja, Kang Adut, Kang Santana, Kang Surya, Kang Egi sama yang babe-nya. Buat Mama Adit, Waaong sama istrinya. Kang Pupet Weo. Kang Dedek Mantan. Kang Amar Serpi.
0: Kagok dina Weuna.
2: Ada Evanya ya. Buat itu pemaman apa ya? Buat Mama Bungsu. Selamat sore Mama Bungsu. Buat siapa lagi ya? Sok ada yang lupa kan? Biarin dah abis ini mah pasti azan dulu kak.
1: Iya nah, betul abisin azan.
2: Abisin dulu.
0: Sepken wanya.
2: Siapa lagi?
0: Ujung alimet ya teh.
2: Buat itu Kang Herlan, Kang Egi, buat Mama Sipa, buat semuanya.
1: Oke, siap.
2: Buat Abah Yusman.
0: Iya.
2: Manti kangen ya, Manti kemana?
0: Manti Damang atau Manti?
2: Manti Damang. Buat Kang Anibar.
1: Oke.
2: Kang Dito. Adita Seri cenah teh ngata nambah deh.
0: Ujungnya limet ya mah. Pasti kayaknya ayah sambal na.
1: Lalaban ya mah.
2: Hoyong sambal terasi, hoyong sambal buang.
0: Tarasi atuh.
2: Tarasionan ya.
0: Tak tara yuk mah tarasion.
2: Gaskeun. spesialnya buat Ispa sama Kang Dito.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Teh Mel.
2: Sehat selalu.
1: Amin amin al herbal.
2: Amin.
0: Amin ya Allah.
2: Ya, insya Allah nanti kita duet makan.
0: Siap.
2: Di atas Pak Ben kak etana
0: proteinanya masak lalapna kade sama tak
2: mintanya anak sekarung mau dilebetkan ke Fortuna
0: nah, garis bawah oke entong karung naknya isi nak
1: nah etan
0: nah, Fortuna isi nak sekarung ay karung lah hungkul
2: nih hungkul kade
0: isi nak
2: catet oh spesial buat si yang bilang suara mes cempreng.
0: Oh.
2: Mas sore ya, yang orang misterius.
0: Aduh.
2: Tapi katanya ada ngangenin.
0: Hey. Si misterius teh agaknya.
1: Hey,
0: hey, siapa dia?
2: Ya udah tuh terima kasih hatur nuhun ya.
0: Assalamualaikum
2: genjreng euy.
1: Waalaikumsalam.
0: Tinggal karpetna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Benar tapi mah ditelak-telak ya.
0: Eta Aladin. Hey.
1: Oke, jadi kita azan dulu kali
0: ya.
1: Ya,
0: betul. Nanti kita lanjut lagi penelpon berikutnya ya.
3: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Fortuna FM. Fortuna FM 90,7. 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka-suka.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Power Geng, push.
0: Jom, ayo dong. Wi-Fi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
4: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
2: my mood booster.
4: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
7: Wah,
6: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada delisia.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
10: Hi, Glitz! We are Glitter!
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh. Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping kres-kres gemes.
12: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
15: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Woy.
15: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
16: catch up with all of them.

0: Dan sudah ada Kali Merah
1: yang warnanya tidak merah ya, hanya namanya saja Kali Merah, tapi airnya tetap bening.
2: Sesuai judul aja ya, Mbak ya.
1: Betul sekali. Percintaan Kali Merah sepertinya baik. Di Goyang Pantun sore hari ini kita kembali, kita buka line teleponnya ya, Bang Dito Prakasa.
2: Boleh.
1: Siapakah Mbak yang sudah siap dengan pantunnya untuk langsung bergabung?
2: Oke, ada Waong nih yang pertama, Mbak nih.
3: Halo.
4: Halo. Selamat sore. Ordenatan. Goyang Pantun. Ordenatan. Genrengi.
1: Genreng.
4: Mati damang, Vespa.
1: Alhamdulillah.
4: Tim dingin ya.
1: Ngomong-ngomong, pantun sudah disiapkan.
4: Berangkat.
1: Berangkatkan
2: lagi. Okay,
4: Fortuna, radio penggilingnya di Sukabumi. Fortuna FM, genrengi.
2: Genreng.
4: Kue Loyan, kue Surabi.
2: Cakep.
4: Digayem, wanak me. Pemi orang kayak laki rabi. Kedang orang lebe.
2: Mama.
1: Enggak paham.
4: Gini-nya.
2: Oh,
4: kalau yang kapal di luar negeri ngasir obat sareng wadahna. Upami hoyong ke waong kena sabar sareng wayahna.
2: Nyatanya.
4: Entah aku Adita.
2: Mangga.
4: Ah, lagunya sakit hati aja.
2: Sakit hati.
4: Dari Maggie Jet. Kirim-kirimnya buat Teh Yuni Seblak, buat Teh Balebat,
2: okay. Olivia
4: Bunga, Mama Nura, Yati Bali, buat Meliandri, terima kasih sopannya.
2: Okay.
4: Yang Budi, sama Ebelanya.
2: Siap.
4: Emano di lembar situ, Marin Dekon, Karen, terus Malisna, ada duit, Brand Gembol. Harus Haji Maman Apero, Teh Amibar, Awang Balon.
2: Siap.
4: Terus Pak Ben ya, buat Mami Nop, Mami ini untuk gacor. Pokoknya buat semua fan Fortuna dari A sampai Z. Spesial buat teman sekasur aja. Spesial kedua buat Teh Ispa sama Adito. Semoga panjang umur.
2: Amin.
4: Dia gampang kan rezekinya.
2: Amin.
4: Dimudahkan segala urusannya.
2: Amin ya Allah Rabbal.
4: Goyang pantun Fortuna FM. Genjreng.
2: Wassalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh.
2: Oke, ya, belakangnya ada Manini nih. Halo.
5: Halo juga. Goyang pantun Fortuna FM.
1: Genjreng.
2: Aman ini.
1: Manini,
5: Manini.
1: Manini.
5: Manini anu kasur.
1: Sudah siapkan pantunnya Manini?
5: Siap dong.
1: Siap dong. Okay. Tadi dari suaranya sih sehat ya Manini ya.
5: Iya.
1: Oh, TWK.
2: Alhamdulillah. Yuk berangkat.
1: Genjreng kan.
2: Pantunnya mana ini?
5: Sanginang wajib sapiring. Dibawa ke warung tengo. Baingan izin kakuring. Si horeng boga kabogo.
2: Aduh, eta.
1: Bae wen mah antepkeun kitu mah.
5: Sabar da mani.
1: Senyumkan saja mah. Jangan senyum-senyum sendirian. Pasti nuju chat sareng kabogo. Mak, hayang lagu naon atuh mak teh?
5: Hayang lagu nama Ju Baedah.
1: Juju cenah Bang Dito.
2: Boleh.
1: Ju Baedah.
5: Baedah we.
1: Buat siapa tuh kirim salamnya, Mak?
5: Kento naman kango ano sa sari.
3: Sa sari.
5: Kango ibu ipong sa puro.
3: Hadirin.
5: Kang mami mino.
3: Tunduhnya bang dito.
5: Kang maruan. Semuanya.
3: Iya.
5: Toko nama sarang. Bang Len,
2: sarang
5: Kujeng J, ayah Deni, kita midei Kang Herlan, Kang Maman Apero, sarang Abah Kerdil, sarang doi aki-aki gaul, sarang doi Neng Aren, Neng Jule, sarang Neng Lisna, Neng Olip, sarang Neng Meli anu di puncak peyem, sarang Mama Rindu, sarang Mama Indah, sarang Neng Barebat, sarang Pok Nura, sarang Maiz, pangendang yang empat tepang deh, sarang Maiz teh. Ango mami we papi teh ipa, sarang deh po atik, sarang waong, sarang istri na yang tercinta. Sarang dari Kang Egai, sarang Neng Sarahna, sarang Pak Ben, Aping Udin, sarang dari Kang Reja, Kang Santana, sarang Kang Asun, Ayah Sudanti, sarang Kang Reja, dari sarang Kang Basar, Kang Yusman, Kang Bege, Kang AM anu di baros, sarang dari Kang Amar Sertis. Kang Joko Cangguk, wew. Sarang dari Duda Araban, sarang Mama Rita, sarang dari Mama Citra, sarang Kang Fajrina, sarang dari Mama Bungsu, Mama Sipa, Mama Dapina, sarang Mama Dapi, sarang dari Mama Nje, sarang Wajang Tis. Kang Bray, Kang Solehudin, Kang Deden Bantas, sarang Kang Deden Gemol,
2: mohon,
5: sarang dari spesial nama Kang Neng Ispa anu gelis anu bagus, pisan, sarang dari Cep Dita. Anu ganteng, anu kasep, anu
2: bagus
5: banget. Dengan ini teh hoyong tepang deui.
3: Nya tu abang ngantin Sabtu.
5: Ya usah agak ngilap deui yo. Kango iya yo kango ratu cenanya.
3: Ratu mana eta teh? Ratu mana?
5: Itu di mana ini anu teh ka senggol.
3: Ratu naon ini teh ratu lebah? Ratu naon?
2: Siapa?
5: Goyang pantun Fortuna FM genggeng.
3: Digenjreng. Aduh, eta
2: tuntunna.
3: Gusti.
2: Ka belakang.
3: Kawul sareng sama ini teh meni. Bye. Benten.
2: Oleh aya asun.
3: Goyang kabarabaenya cigah teh.
2: Geureng euy. Geureng.
3: Yu dadah bye bye.
6: Sama Albito anu selamit.
3: Selamitnya.
6: Laukna kitunya anu segala disebatkeun.
3: Aya Susanti, kumaha atuh ye?
6: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Gusti meni ye tingali ngabibita.
2: Aduh eta bener emanya.
3: Selendang rea mayang. Alias Sus. Tos disiapkeun pantunna.
6: Alhamdulillah.
3: OTW kan Bang Prakasa.
2: Berangkat.

0: Genjreng.
1: Genjreng.
0: Belum. Nada naik tadi D minor quartet.
1: Oh, itu tadi.
0: Nah, ternyata nada naon. Pantunnya naon tadi?
1: Pantunnya belum.
2: Ah, belum, ini mau.
1: Pakai baju warna merah hati.
2: Cakep.
1: Mary Andri pergi mengaji. Berangkat dan pergi. Kalau hidup mau lebih berarti, hiasi diri dengan akhlak
0: terpuji. Cekrek, cekrek, cekrek, cekrek, cekrek, cekrek, cekrek. Pos.

0: Adito.
1: Tuh, Pak.
2: Aduh, aduh.
1: Iya.
0: Jadi yang sesuatu yang alami.
1: Cemani ini teh yuk.
0: Wah.
1: Lanjut.
0: Terus Uma Indah.
2: Heeh. Lagunya apa tadi?
1: Belum, oh, baru belum, kirim ya, salam. Yang langsung kirim salam cenah.
0: Ya, lagunya itu Lebih Dari Hidupku.
1: Oh, Lebih Dari Hidup jadinya. Ya. Melebihi dari
0: terus hidup. Itu aduh semuanya aja dehnya. Aduh.
1: Iya,
2: boleh.
1: Dia jadi salah tingkah ya gara-gara Manini kan.
0: Gara-gara nguping. Bye. Asu spesial
1: untuk siapa?
0: Iya. Oh, Mas Davi itu ya. Itu siapa teh? Kang Basarnya itu kan anak ya. Asu spesialnya untuk
1: itu.
0: Neng Ispa,
1: di sana.
0: Aduh. Itu juga ya.
2: Siap. Hei.
0: Iya. Sing sarehatnya yang berdua ya.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Amin. Misal nanti goyang pantun Fortuna FM kejereng
1: kejereng. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Udah ada 3 lagu nih.
1: Yuk kita langsung rapatkan lagu-lagunya yang mau bergabung lagi nanti ya.
2: Betul.
1: Sabar dulu ya.
2: Abis 3 lagu ini nanti kita angkat lagi ya, Mbak ya. Oke. Everybody in the house, let your hands up. 97.4

0: 90,7 Fortnite FM, radio panggil jaring dari Sukabumi.
1: Genjreng.
0: Oke, kita buka kembali untuk goyang pantun interval yang kedua ya, Bang okay. Dito.
1: Siapa,
0: ada
1: udah
0: siapa?
1: Udah ada Ujeng J ini.
0: Kang Ujeng J.
2: Goyang pantun, perkenalan. Genjreng.
0: Di genjreng. Akhirnya. Nomor juga. Gimana Kang Jeng Jeng hari ini sorenya?
2: Alhamdulillah.
0: Sudah disiapkan pantunnya?
2: Sudah, tapi agak ngeresek deh.
0: Apanya?
2: Radionya.
0: Oh, mungkin itu kebawa angin.
2: Iya. Iya, mungkin ya.
1: Oke, ya, siap.
0: Begitulah kalau lagi angin ribut.
2: Siap.
1: Berangkat.

0: Jeng jeng euy. Pantunnya?
1: Walau hanya sebuah jambu, namun Cukai. Ini bisa diramu.
0: Cakep.
1: Walau kita jarang ketemu, cinta ini hanya untukmu.
0: Alas.
2: Benar, benar. Aduh, rayuan Pulau Kelapa ieu mah.
0: Benar curiga.
2: Lagunya apa?
1: Lagunya mah itu rap Tatina Alfira.
0: Apa?
2: Judulnya
1: Tak Mampu.
0: Hah?
2: Bukan Tak Mampu.
0: Oh, bukan Tak Mampu.
2: Buat siapa kirim salamnya?
1: Buat Teh Meliandri, Teh Olive, Teh Marin, Bu Ipung, Teh Balebat, Bah Kerdil, Kang Deden Bantas, Manini, buat Mami Papi, Bang Len, buat Teteh Ispa bersama Adito.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu, A.
0: Amin, amin, ya Allah, herba alamin.
1: Ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, boleh ya di belakang Irma Mama Indah nih.
3: Halo.
0: Halo.
3: Goyang pantun Fortuna M Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
3: Assalamualaikum baik Pak Adito.
2: Warahmatullahi wabarakatuh Mama Indah. Sehat-sehat ya, Ma.
3: Iya, makasih. Semoga Pak Ispa juga ya sama Adito sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Pantun Mama sudah disiapkan?
3: Siap.
2: Yo go.
0: Oke, yuk berangkat.
3: Fortuna Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng
0: euy.
2: Genjreng. Pantunnya.
3: Makan soto sama es kelapa.
2: Cukrek.
0: Cakep.
3: Bikin ketupat buat hari raya.
2: Cukrek.
3: Adito sama Teh Ispa.
2: Cukrek.
3: Semoga sehat dan berbahagia.
2: Cukrek, cukrek. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Ma Indah. Lagunya.
3: Terima kasih. Lagunya pengen cemburu karena sayang.
2: Aduh. Cemburu karena sayang.
3: Iya.
2: Tidak ya namanya ahnya.
3: Ya.
2: Dan cemburuan. Cemburuan mending daripada cemburuan nunggu diburuan. Buat siapa tuh kirim salamnya? Ada gak Bang Dito lagunya?
0: Ada
2: aman berarti mah. Silakan iya. Kirim salam.
3: Kirim salamnya buat yang baru santai Kang Ujeng Jay ya.
0: Siap, betul.
3: Buat Ponura, Mama Sam,
0: okay.
3: Mak Iis, Teh Meliandri, Teh Oli, Mama Rindu, Teh Aren, terus juga buat Kang Basar, Kang Santana.
0: Oke, siap.
3: Buat Mamah Bungsu, terus juga buat Ayah Susanti.
0: Oke.
3: Siap. Buat semuanya aja di
0: Kumin
3: ya. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin,
3: semuanya.
0: Amin, amin, ya Allah.
3: Spesialnya buat Adito sama Teh Ispa. Semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
3: Dilimpahkan ya rezekinya yang halal dan berkah.
0: Amin.
3: Semoga ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
3: Paling spesial buat keluarga pada Benghar semuanya. Semoga pada sehat selalu, dilancarkan rezekinya, ada dalam lindungan Allah.
2: Amin.
3: Ucapannya goyang pantun Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih. Satu lagi ada Teh Olivia Senja.
2: Boleh, Teh Olif.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Digenjreng
2: Teh Olif.
4: Iya, ini teh kenapa sih radionya teh suaranya teh ada agak kurang bagus.
2: Sepertinya
4: iya.
2: Di atas sana antenanya terbawa angin.
0: Betul. Ya, lagi angin.
2: Kencang dengan kecepatan kilometer per jam. Entah berapa.
4: Jadi apa sih ada
0: cahaya,
4: yang gimana gitu?
2: Bahwa lama suka film The Flash.
4: Kereset.
2: Kadang kekereset, kadang amannya.
4: Iya.
2: Tak etak corona di. Iya.
4: Ini lagi
2: angin-anginannya. Sepertinya angin-anginan enggak sekarang. Manusia aja yang angin-anginan mah tuh. sudah disiapkan. Mama Olive ya. Enggak apa-apa Mama Olive juga. Mama Olive. Yeah. Ready? Go. Injek bumi mati lo kali. Gua gutak gitak begitu.
4: Aduh,
2: kumata apa tuh?
4: Ke Cinere naik Vespa.
0: Cakep.
4: Pakai itu ketato. Sama suara
2: Vespa nu ayeunanya mah. Cekrek mah. Vespa mana nu ayeunanya? Mama.
4: Ini teh jadi cepugu kegeresekan.
2: Mama ya teh oli Vespa mana nu ayeunanya?
4: Entah,
2: zaman baheula eta mah zaman Bapak Uing.
4: Mending jawab.
0: Hayang nah, ngetik ieu mah ya.
2: Cikas. Apa lagunya mah? Emah teh, teh mah jadi.
4: Nah, sekarang nih bagus nih.
2: Tuh, pas gitu angin-anginan mah.
4: Jadi angin-anginan
2: gimana? Nah, nya eta.
4: Tadi-tadi di kuping teh jadi kenapa gitu ya?
2: Dan mencaket mah di dudut mah.
0: Ah, eta benar.
4: Sakit tuh mending di dudut lah angin-anginan gitu mah ya.
2: Oh, mama jadinya tuh.
4: Ini lagunya teh apa teh? Tabir kepalsuan.
2: Tabir kepalsuan mah. Buat siapa nah, kirim salam?
4: Buat yang barusan ya Mama Indah ya. Buat Melian Ri ya, buat itu siapa teh? Marin yang lagi
2: sudah siap hari Sabtu ya, Teh Olive.
4: Iya, siap-siap
2: sudah di planning, sok. Gerata tantatan. Aduh, wayu sik kon rabu.
4: Tapi entong nanti.
2: Entong naon?
4: Entong di karedokeun.
2: Entong karedok, bade nyindir karedok.
4: Entong di karedokeun jendil-jendil bulet.
2: Oh, jendil bulet entong. Naon tuh jendil bulet?
4: Entongnya.
2: Naon eta teh jendil bulet teh?
4: Alah, nu kamari dibahas teh ya, Ning.
2: Ontong eta mah atahan we.
4: Atahannya. Saling ge meureun sacomotnya biarin.
2: Nya ari badi dama teu nanaon atahan. Ontong. Jadi oge teu nanaon. Aya nyamuk.
4: Buat adik ya Lilis yang di benteng ya. Pokoknya buat mas-mas aja we males
2: berkembang biak.
0: Siap.
4: Males ini jadi kekeresekan geningannya. Jadi kurang jelas gitu.
2: Gitu.
4: Iya. Ya pokoknya paling mantepnya buat Isa bareng Adito, semoga selalu.
2: Siap.
4: Ucapannya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jendil-jendil teh eta, emah jadi.
0: Jadi mamah terusnya tuh.
2: Eteh Olip. Ya. Mamahna barudakna teh Olip. Oh,
0: bener sih, Wah. Oke, Mbak, udah ada 3 lagu nih, Mbak.
2: Boleh.
0: Sekaligus kita juga pengen muterin iklan dulu nih. Langsung aja kita genjrengkan ya. Untuk Sarah Fortuna jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng,

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisia.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
13: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Minyak kenyal, pedesnya pas.
15: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woi.
1: Dari Wings Food.
16: Jadi gitu ceritanya.
17: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
16: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
17: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
16: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
17: Kenyal mie-nya maksimal.
16: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
17: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
16: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Everybody in the house, clap your hands up.
0: 90.7.
5: Bang Boril, Bang Boril,
6: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
7: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
7: Iya, Bang.
5: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
8: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
7: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: 90,7 Fortuna FM Sukabumi.
9: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: 90,7 Fortune FM.
1: Genjreng
0: euy. Yang pantun sore hari ini harus kita sudahi, tapi kita akan baca dulu komen-komennya sebentar yang ada di komen Facebook dan lagunya nanti. Mudah-mudahan bisa keplay semua. Betul, ya. Kalau enggak mohon maaf ya. Tumium Virgo, warga Mabar Medan Horas, Fitri Imut di kawasan Cikat juga digenjreng pantunnya, kalau sauh di pohon randu nanti aku jadi benalu, kalau jauh merasa rindu, kalau dekat merasa malu. Lagunya Gerimis Melanda Hati, spesial buat anakku dan suami Pawel aja seperti biasa. Oke, Abah Wesel digenjreng juga di kawasan Gianyar Bali, selamat sore. Opo Klut juga digoyang pantun. Ada Ketahali Makan Bang Parhat. Cukup. Ayang jangan lupa makan agar badan tetap sehat. Lagunya Adeh. Debu-debu Jalanan. Yuk. Opo Klut, Opo Klut ya. Oke, terima buat suamiku Adik Ruloh aja. Oke, siap. Wah, Supri juga selamat sore ya. Di kawasan Parkutnya lagi nongkrong. Nongkrong ya. Geragugang, tong kelamaan nongkrong. Terus juga Ateng, Kang Ateng goyang pantun Fortune FM genjreng. Selamat sore. Sore kembali. Terima kasih ya yang sudah komen di Facebooknya.
1: Okay.
0: Dan terima kasih juga yang sudah bergabung lewat line teleponnya untuk pantun-pantun yang sore hari ini digoyang pantun. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, canda guyon yang kurang berkenan di hati Anda dari kita berdua. Dan akhirnya saya Isfa Dahlan
1: dan saya Dito Prakasa
0: ucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perkebunan Berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

Iya, dipancarkan langsung Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, radio panggenjerengna di Sukabumi. Selamat sore Saudara Fortuna semuanya. Sore hari ini di jam 5 sore tanggal 22 di bulan Juli ya, kita bertemu kembali di Nuansa Islamiyah, pastinya ditemani oleh Rio Darmawan sampai nanti jam 6 sore dengan lagu-lagu pop religinya untuk menemani waktu istirahat Saudara Fortuna semuanya di sore hari ini. Dan pastinya selamat sore untuk Saudara Fortuna semuanya yang sedang mendengarkan, entah itu baru selesai kegiatan, baru selesai kerja, ataupun juga yang sedang ada dalam kendaraan, pastinya Rido temenin dengan lagu-lagu pop religi pilihannya. Dan untuk Saudara Fortuna semuanya nih yang mau ngabsen-ngabsen nih, lagi nongkrong depan radionya, boleh banget langsung ke WhatsApp-nya Radio Fortuna. Dan kalau begitu kita langsung putarkan saja beberapa lagu ini sudah didoliskan. Kalau begitu jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjerengna di Sukabumi.

Ya, sudah Fortuna semuanya masih di nuansa Islamiyah dan tak terasa di jam 5 lebih 40 menit ini sudah berlangsung kebersamaan kita. Dan kalau begitu sudah Fortuna semuanya sekaligus Rido menginformasikan untuk jadwal maghrib di wilayah Kota Sukabumi ini ada di jam 5 lebih 52 menit. Dan pastinya untuk sudah Fortuna semuanya yang baru sampai nih di setelah kegiatannya sudah sampai di rumahnya, wah pasti setelah selesai baru selesai kerja capek-capeknya gitu ya, akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Bahwasanya peralihan dari sore hari ke malam hari nih, tepatnya di jam 17 lebih 41 menit ini, pasti waktu-waktu yang memang benar-benar melelahkan sekali pastinya ya sudah Fortuna semuanya. Setelah selesai bekerja, pastinya ketika memang kembali ke rumah menjadi tempat untuk istirahat sejenak terlebih dahulu, karena memang menutup kegiatan kita, kegiatan full kita pada hari ini. Dan ada salah satu ayat yang sangat Rido sukai, sudah Fortuna semuanya. Ini ada surah dari An-Naba ayat 9-11, yang dimana ini Rido coba bacakan artinya ya. Dimana dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian yang menutupi, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Wah, luar biasa sekali. Kalau misalkan Rido lihat, mungkin secara makna ini sangat dalam sekali ya sudah Fortuna semuanya. Karena bahwasannya waktu malam memang menjadi waktu yang paling tepat untuk menjadi istirahat kita gitu. Apalagi setelah lelah-lelahnya kita sibuk di siang hari berkumpul kembali dengan keluarga, setelah penat, dan pastinya semoga bisa dimanfaatkan. Apalagi waktu malam, aduh jangan sampai malam dipakai untuk begadang gitu ya. Tapi gimana nih kalau misalkan kerjanya malam gitu? Aduh, kalau misalkan kerjanya malam berarti kita harus bisa memanfaatkan waktu gitu ya. Siangnya kita pakai istirahat untuk bisa bareng-bareng quality time, family time gitu. Malamnya baru mencari penghidupan berarti kalau begitu. Wah, pokoknya semangat terus untuk saudara Fortuna semuanya. Ya Mustafa. Dan pastinya nih Rido pun juga sudah siapkan lagi untuk menemani waktu istirahat saudara Fortuna semuanya nih. Ini ada beberapa lagu pop religi nih untuk menemani. Dan kalau begitu kita sama-sama simak dan dengarkan. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggencreng nadi Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kalau begitu berakhir sudah program Nuansa Islamiyah. Dan pastinya selamat melaksanakan ibadah salat maghrib kalau begitu. Dan pastinya jangan kemana-mana karena nanti jam 6 sore masih ditemenin sama Rido di programnya Gita Senja. Kalau begitu Rido pamit, mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggencrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Waduh, malam hari ini setelah selesai salat maghrib pastinya nih lagi nyantai-nyantai, ngopi-ngopi atau mungkin lagi cemal-cemil gitu ya malam hari ini. Pastinya ini sama Rido ditemenin di programnya Gita Senja. Dan untuk Saudara Fortuna semuanya, kita ada sampai nanti jam 7 malam. Spesial untuk lagu-lagu dangdut. Tentu Saudara Fortuna semuanya nih yang lagi manco-manco, mau ngabsen-ngabsen, boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya Radio Fortuna. Ini biasanya kalau misalkan selesai sholat maghrib nih, nyantai sambil dengerin Fortuna, ini biasanya sambil ngapain ya Saudara Fortuna semuanya nih? Waduh, ya sudah kalau begitu kita langsung putarkan saja lagunya spesial, lagu dangdut di Gita Senja ini sampai jam 7 malam bersama Rido. Kalau begitu stay tune terus di Gita Senja Fortuna FM, kencreng euy.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu anak-anak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kompas.

Radial 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat Fortuna semuanya. Di jam 6 lebih 40 menit ini tadi kita sudah sama-sama dengarkan ya beberapa lagu yang sudah kita putarkan, yang pastinya untuk menemani malam saudara hari Fortuna semuanya. Tapi sebelum itu nih, saudara Fortuna nih, Airido ada info penting nih, di mana kalau misalkan lagi cari rumah pertama dengan harga yang terjangkau, dengan lokasi yang nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasinya di perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, yaitu di Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Nah, rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, acu dan cat. Ya, dan juga lantai keramiknya yang 40x40 untuk ruang tamu dan keramik KM atau WC 20x30. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Nah, lingkungannya ini asri banget saudara Fortuna semuanya, dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air yang melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir tuh. Nah, khusus buat saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja nih, gratis pemasangan wifi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Nah, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga, subsidi, dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang juga di 0857-1924-8182 atau kunjungi langsung aja ke kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok, Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu anak-anak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah berada di akhir program dari Gita Senja. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah menyimak pada malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena nanti jam 7 malam ada Usang Berkesan bersama Rido dan juga Bang Hari Sanosa. Nih, siapkan cerita-cerita nostalgianya dan maksudnya kita dengan pop-pop Indonesia lawasnya. Kalau begitu, Rido pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan untuk jadwal salat Isya ini ada di jam untuk wilayah Sukabumi ini, kota Sukabumi, jam 7 lebih 5 menit. Kalau begitu, Rido pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini, engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengnya di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini kita bertemu di programnya Usang Berkesan dan pastinya ditemani oleh Ridho dan juga Bang Haris Sanosa. Untuk Saudara Fortuna semuanya kita temenin sampai nanti jam 9 malam. Jadi untuk yang mau bergabung boleh banget langsung aja ke line telepon Fortuna ataupun juga ke komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya, karena Ridho pun juga sudah posting tadi. Ditunggu cerita-ceritanya, gak usah banyak, yang penting ada. Dan nanti insya Allah kalau memang mau request-request lagu, kalau ada nanti kita siapkan. Tapi sebelum itu, ini sepertinya Ridho pun juga sudah siapkan lagu-lagu dulu nih terlebih dahulu untuk menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya. Sampai nanti yang mau bergabung boleh banget setelah ini, ditunggu pokoknya. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Usang Berkesan Fortuna FM. Kenjreng guys.

0: Fortuna
1: Ever. Mình mang gần dranh ơi.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.
3: Radio Fortuna, suara sana.
2: 90,7 FM suka bunga.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kalau begitu Rido persilahkan untuk yang mau bergabung pada malam hari ini. Ada siapa ini? Sepertinya sudah dengan telepon masuk nih. Coba kita angkat. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustang berkesan Fortuna FM Genjreng
0: eh. Digenjrengkan. Selamat malam Kang Ujeng J ini.
1: Sehat, sebagai
0: ha? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dirimu Kang JJ? Kang Ujeng J.
1: Sehat juga.
0: Mau cerita apa nih Kang Ujeng J malam hari ini?
1: Ceritanya mah masuk waktu masa anak-anak
0: ya. Asik, anak-anak kenapa nih anak-anak nih?
1: Dulu kan di sininya di kampung Ujeng banyak pohon rambutan, duku,
0: okay,
1: manggis. Nah kalau ada yang yang petik buah itu teh suka mengutin sama teman-teman rebutan yang dulu mahnya.
0: Bener.
1: Dulu mah Ujeng teh suka di paling belakang itu.
0: Ngalak na tehnya itu tehnya ngantri na.
1: Kan suka yang kelewat gitunya.
0: Iya.
1: Suka banyak juga kantong kresek teh penuhnya. Penuh lah gitu. Dan kadang si amangnya juga yang memetik teh suka nyuruh nih.
0: Ambil aja gitu nya.
1: Katanya, "Dek, tolongin dong cina itu ya karung yang kosong." Lempar atau itu kan ditaliin di pakai talinya ke atas. Nanti cina dikasih upah lah gitu buah.
0: Upahnya itu buahnya. Oke. Jadi sudah
1: dibagi lingga segenggam
0: Lumayan tuh ya waktu kecil mah ya. Buat cemilan
1: tuh. Dulu mah susah kalau masalah makanan mah.
0: Karena banyak mungkin ya tanaman-tanaman begitu
1: kan,
0: ya.
1: Mas tuh belum.
0: Benar. Ya sekarang mah kan ya bisa dilihat sendiri meren Kang Jinggi ya.
1: Mungkin kalau anak sekarang mah meren tinggal buka kulkas aja.
0: Oh benar. Atau enggak tinggal ke minimarket aja gitu.
1: Beda dengan zaman dulu mah.
0: Iya, betul.
1: Kita usaha sendiri gitu mau buat teh.
0: Nah, benar banget. Wah, keren Kang Ujeng. Mantap.
1: Kenangan masa lalu mah mungkin tak bisa diulang kembalinya.
0: Iya, benar banget.
1: Tapi tetap menjadi kenangan gitu yang tak terlupakan.
0: Nah, betul. Sebagai memori aja Kang Ujeng berarti ya. Aduh.
1: Itu teh ingat waktu 97-98 lah.
0: Oh 97-98. Oke.
1: Udah puluhan tahun tapi masih teringat
0: gitu. Masih teringat. Nah, jadi kita udah tahu ya umurnya Kang Ujeng J berapa gitu ya. Kalau 97-98.
1: Sekitar 60-an.
0: Oke, luar biasa Kang Ujeng J. Tapi ini ngomong-ngomong lagunya mau apa nih?
1: Lagunya kalau ada mah pengen Angel Puff.
0: Angel Puff yang judulnya
1: Pernahkah Dulu.
0: Pernahkah Dulu? Coba kita cek dulu. Pernahkah ada ini dari ada Angel aja. Puff ya.
1: Iya.
0: Sip, salam-salamnya buat siapa Kang Ujeng J?
1: Salamnya buat Teh Mesti yang ada di Peuyeum Puncak.
0: Oh, Puncak Peuyeum, dibalik-balik ya.
1: Buat Teh Olive, Teh Marin, Pak Ben.
0: Pak Ben.
1: Tunggu petenya Pak Ben, nanti di Fortuna. Katanya mau bawa sekarung katanya.
0: Oh, mantap.
1: Iya.
0: Mantap.
1: Kan Pak Ben jadi juragan pete sekarang mah.
0: Oh, itu tehnya kade bau Pak Ben-nya.
1: Buat Kang Deden Bantas ya, Kang Dege, Mama Rita, Manini,
0: Manini.
1: Buat semua-semuanya aja.
0: Semua-semuanya aja.
1: Spesialnya mah buat Ridonya sama Bang Hari.
0: Terima kasih banyak Kang Ujeng J.
1: Iya, semoga sehat selalu, A.
0: Amin, doa sebaliknya amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Ujeng J. Ini lagunya Pernahkah Dulu dari Angel Puff. Ini Rido juga coba bacain ada komen-komen nih dari WhatsApp Fortuna dari Bang Lens nih. Selamat malam Bang Lens nih, usang berkesan Fortuna FM genjreng. Selamat malam Aido dan Bang Hari, saudara Fortuna juga selamat malam. Teringat sama kawan semasa kecil yang suka jail kalau jajan. Aduh ini jangan ditiru ya. Suka darmaji alias dahar lima ngaku hiji. Itu dia. Nah itu aja Aido kenangannya. Oh jadi itu tehnya. Makan gorengan makannya lima, ngakunya mah satunya ke tukang warung. Aduh jangan dicontoh merenanya. Itu kenang-kenangan saja. Ini pengen lagunya Aku di sini untukmu dari Dewa 19. Salamnya untuk semua saja yang sedang ngegenjreng di 90,7 Fortuna FM. Terima kasih sama-sama. Ini Rido cariin dulu lagunya Bang Lens ya.

Oke, aku di sini untukmu dari Dewa 19. Nih, di sini untukmu teh untuk siapa nih? Oke, selanjutnya mungkin Rido cek-cek juga nih yang sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna ya. Ini karena sudah lumayan banyak juga nih yang komen-komen. Ini ada dari Teh Meliandri, selamat malam Teh Meliandri. Assalamualaikum, musang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Hari, juga Arido, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu, amin. Rezekinya lancar, bahagia panjang umurnya, amin ya robbal alamin. Doa sebaliknya. Nih salam-salamnya nih. Oh, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puncak Bayam hadir, nyimak aja Genjreng. Terima kasih banyak Teh Mel. Selanjutnya juga ini ada dari Kang Tony Supendi R nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtag usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Hari sama Arido. Mau cerita nih, inget banget zaman dulu pas zaman persewaan VCD atau DVD film ya. Bela-belain patungan sama teman-teman ngumpulin uang jajan biar bisa sewa 2-3 kaset film action sama horor buat diputar bareng-bareng pas malam minggu. Mana pas filmnya seru-serunya suka macet alias ngeleg merenanya zaman sekarang banyak. Kasetnya teh baret. Nah, ujung-ujungnya itu kaset dilap-lap dulu pakai kaos terus ditiup-tiup biar bisa jalan lagi. Nah, kocak tapi kangen banget momen-momen kebersamaannya. Segitu aja cerita nostalgia singkat dari saya, Bang. Sukses terus buat Fortuna FM. Amin. Semoga Bang Hari dan Rido sehat selalu serta dilancarkan rezekinya. Amin. Rabbal alamin. Doa sebaliknya. Lagunya pengen coklat bendera. Salam hangat buat Bang Hari, Arido, serta seluruh pendengar setia Fortuna FM. Hashtag usang berkesan Fortuna FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digenjrengkan pokoknya. Terima kasih banyak Kang Tony Supendi R. Ini biasanya emang ya zaman-zaman dulu, kalau misalkan Rido sih masih mengalami gitu ya. Kalau misalkan zaman dulu sambil kalau misalkan hari libur gitu ya, nonton CD itu Power Ranger gitu, Kamen Rider gitu. Oh, masih di zaman-zaman itu nih Kang Tony nih. Mungkin sekarang kan udah dipermudah gitu ya. Sudah banyak platform yang menyediakan kalau misalkan kita mau nonton-nonton film. Wah.

kirain adik-adik mandi. Air itu banyak. Pas aku mau mandi udah pakai sampo sabun, ternyata ternyata airnya gak ada, udah mati lampu. Juga dengan sangat sedih, terpaksa deh ke kali. Segitu aja ceritanya. Oh, mungkin zaman dulu mungkin ya. Sudah penuh dengan sabun dan samponya, tiba-tiba mati lampu jadi harus mandi ke kali. Aduh, gak apa-apa deh. Yang penting mah itu sabun sama samponya udah harus bersih sampai sekarang ya, jangan sampai belum dicuci nih. Lagunya Arif and Yolanda, Romantika Cinta. Terima kasih salamnya buat semua fans Fortuna dimanapun berada, semoga sehat semuanya. Aduh, tapi sayang banget ini lagunya lagu terbaru nih, Arif and Yolanda, Romantika Cinta itu. Aduh, mohon maaf nih Nurlandia Mulyadi nih, karena di Usang Berkesan ini khusus untuk lagu pop Indonesia lawas ya. Ini karena kan judulnya juga ada Usang Berkesan gitu, jadi harus cerita-cerita usang dan juga memang lagu-lagu yang telah usang tapi terkenangkan lah. Jadi mohon maaf tidak bisa diputarkan, tapi terima kasih banyak sudah bercerita pada malam hari ini. Ya sudah, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, kita putarkan terlebih dahulu deh ya, karena memang masih banyak juga komen-komen yang belum terbacakan dan kita pun masih ada waktu di Usang Berkesan. Kalau begitu stay tune terus di Usang Berkesan Fortuna FM. Genjreng euy.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasa nyaman.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Fortuna FM, Fortuna FM 90,7, 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya sukal-sukal.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kalau begitu kita lanjut kembali nih, baca-baca lagi nih, udah ada komen-komen terbaru juga. Dan juga ini ada chat terbaru dari Mamah Nurul nih. Usang berkesan, genjreng, selamat bertugas aja Bang Ridho sampai tuntas. Mamah Nurul nyimak aja, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usang berkesan, Fortuna FM, genjreng, Terima kasih banyak Mama Nurul, ini nyimak-nyimak aja katanya. Mungkin belum mau bercerita Mama Nurul. Selanjutnya nih di komen-komen Facebook juga ada dari Bobo yang hadir aja dari kota Medan Sumut ya. Terus ada Tumium Virgo juga Mabar Medan hadir. Reni Rentino juga, assalamualaikum Bang Hari dan Ridho hadir dari Medan, digenjrengkan. Ada Cila-Cila juga, usang berkesan Fortuna FM genjreng. Gusti Gede Loka Biantara, Tabanan Bali hadir. Abah Wesal Samplangan juga, Gianyar Bali hadir di Usang Berkesan. Assalamualaikum, selamat malam Den Ridho dan Bang Hari Sanosa. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya, and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih banyak, amin. Doa sebaliknya ini Den Ridho-nya. Aduh, Den Ridho, mendiasa keraragok, sudah fortuna semuanya. Selanjutnya juga ini ada Kang Diki nih, wilayah Badai Lingkaran Selatan sudah tiba alias hadir nih, kawasan jalur langka Lingkar Selatan Badai. Diusang berkesan Fortuna FM genjreng. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hari dan Ridho. Ada sedikit cerita waktu pas sekolah SD nih. Dulu kalau di jam waktu istirahat suka kabur nih. Orang lain pas waktunya beli obel berbunyi pada masuk, ini malah pada kabur ke bawah-bawah sama temen. Di tasnya diambil lewat jendela belakang gitunya, dioper merenan gitunya mah. Pengen lagunya mah dari Iklim Hanya Satu Persinggahan. Salamnya buat semua fans Fortuna aja. Untuk Bang Hari dan Ridho, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, amin. Doa sebaliknya, tetap semangat Fortuna FM genjreng selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagunya Iklim Hanya Satu Persinggahan.

Oke, selanjutnya juga ini ada dari Soca ya, dari Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Usang Berkesang, Kang Rido Danawan dan Kang Harisanosa digenjrengkan. Selanjutnya juga ada dari Budi hadir dari Bengkulu. Waduh, jauh banget nih. Bang Hari sama Rido, salam kenal pendatang baru bang, katanya. Oh iya, ini dengerin lewat streaming berarti ya. Wah, selamat malam pastinya untuk Budi. Ada Alam Sibli juga ini, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Uy, ini Genjreng Ujeng J, kirim salamnya buat semuanya aja di acara Usang Berkesan, Bang Rido dan all ini. Asik, Pak Ben, selamat malam Pak Ben. Selanjutnya juga ini ada dari Korban Fitnah Das ya ini. Assalamualaikum, Usang Berkesan, Fortuna Genjreng. Uy, kirim salam buat Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Anibar, Bang Lens, Pak Ben, Mami Minok, Soca, Abah Wesel, Peggy, Ateng, Asmawi, Kang Deden juga. Ini banyak banget nih, coba kita cek-cek. Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Ujeng J, Kang Santana, Manini, Mais, Lela Binangkit, Dewi Sulastri, Kang Ateng, dan pastinya untuk semua Soda Fortuna aja nih ya. Ini cerita dulu waktu masih kecil, kalau disuruh ke warung beli minyak tanah buat kompor atau lampu centir ya. Masih ingat bareng berangkatnya jam 2 sore, bukannya beli minyak tanah malah mungut layangan yang kalah nyampe mau maghrib. Ingat 20 layangan masing-masing, dapatnya hasil layangannya kita jual. Ini sudah berbisnis dari awal berarti ya, Korban Fitnah Das ya. Dan hasil layangannya dijual sama teman-teman, pulang baru ingat beli minyak tanah. Nah, akhirnya kena omel deh, gitu aja bang ceritanya. Oke, terima kasih banyak. Mau lagunya Bimbo, Jangan Ditunda-Tunda. Terima kasih, selamat tugas sampai tuntas Bang Hari, Kang Rido, super spesial buat anak istri yang lagi istirahat. Sama-sama, terima kasih banyak juga. Ini kita cek dulu lagunya ya, Bimbo Jangan Ditunda-Tunda.

Oke, selanjutnya juga ini ada dari Amin Satirin dari Cilacap hadir. Selamat malam. Ada Amiani juga. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hari bareng Arido. Selamat bertugas di acaranya Usang Berkesan. Ada cerita nih sedikit Bang. Dulu aku mau ke kebun. Pas nyampe ke kebun, di kebun ada ada ngok-ngok gitunya alias pig gitunya lagi menggali talas, kira-kira berdua ke kebunnya sama teman aku. Nah kaget lah ini si binatang yang berhidung gitu tanya. Kaget aku dikejar sama pig ini. Kata orang tua kalau dikejar ngok-ngok jangan lari lurus, harus bulak-belok alias zigzag merenanya. Benar, aku selamat berdua sama temen aku. Begitulah ceritanya. Bang, pengen lagunya Separuh Aku, Radio Fortuna FM, Genjreng. Separuh Aku dari Noah bukan ya? Ini mohon maaf nih Ami Ani nih, kalau Separuh Aku dari Noah ini sepertinya lagunya tidak bisa diputarkan karena ini termasuk lagu yang lumayan cukup baru, karena di Usang Berkesan ini harus memang lagu yang lumayan dari 2000 ke bawah, yang mentok-mentok tahun 2000-an lah ya gitu ya. Karena ini Separuh Aku kalau dilihat sekitaran tahun 2012 nih keluarnya. Aduh, jadi mohon maaf tidak bisa diputarkan. Tapi pastinya terima kasih banyak sudah bercerita nih malam hari ini, apalagi dengan lari yang zigzag itu. Ini juga ada komen-komen terbaru dari WhatsAppnya Fortuna. Ini Telisna, selamat malam Telisna. Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Arido sama Bang Hari. Selamat tugas sampai tuntas, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Telisna. Tidak mau bercerita Telisna. Selanjutnya juga ini ada dari Binoer nih. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Malam Bang Hari and Bang Rido, semoga sehat selalu. Salam dari Purabaya. Ceritanya nih Bang, ingat dulu musim kemarau waktu ambil air untuk minum tuh agak jauh dari rumah, harus bawa galon pakai motor. Pas di jalan tanjakan galonnya jatuh Bang, terguling ke bawah. Motornya sampai ke jalan yang ditaruh galonnya tetap di bawah, terpaksa Bang diambil jalan kaki. Aduh, jadi capek dua kali merenanya. Lagunya Berpisah di Ujung Jalan dari Sultan. Nih, kirim salamnya buat semua Soda Fortuna FM, ucapannya Genjreng. Makasih Bang. Ini kita cek dulu lagunya ya, Binoer ya.

Oke, ini lagunya sudah kita masukkan ya, Be Nowhere nih. Terima kasih banyak sudah bercerita. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan dulu aja deh karena komen-komennya baru segitu aja. Dan kalau begitu selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Jangan kemana-mana, tetap di Usang Berkesan, Fortuna FM, Kincreng Euy.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, sepertinya tidak terasa kita sudah ada di penghujung dari Usang Berkesan. Dan pastinya terima kasih banyak ya Bang Ari yang tadi sudah bergabung pada malam hari ini.
1: Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan komen di Facebook ya.
0: Betul.
1: Yang udah telepon juga terima kasih buat semuanya. Dan semoga saja malam hari ini terhibur lah bagi mereka dengan tebang-tebang lawas
0: ya, betul
1: atau
0: sekali.
1: Juga dengan pop lama begitu. Mudah-mudahan jadi berkesan juga gitu buat saudara Fortuna ya.
0: Amin.
1: Ya, mungkin karena waktu sudah mepet.
0: Sudah mepet.
1: Kemudian juga yang dari Facebook sudah tidak ada lagi yang komen. Tapi kalau ada yang komen belum terbacakan ini mohon maaf ya.
0: Berarti sinyal tuh.
1: Lagian juga di sini sinyal streamingnya kurang begitu bagus nih.
0: Iya, lagi ada gangguan.
1: Ada gangguan, jadi nggak keluar sinyalnya.
0: Betul.
1: Jadi di angka 0 mestinya di angka 125 misalnya, atau juga 130 baru itu muncul streamingnya.
0: Iya. KBPS-nya ya Bang ya.
1: Iya. Betul. Kayaknya seperti itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan untuk yang lagi di Jakarta katanya nggak dengar Fortuna jadinya.
0: Aduh, mohon maaf nih.
1: Mohon maaf ya karena ini ada gangguan teknik nih.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf lahir batin dari Bang Hari
0: dan juga dari Rido.
1: Dan juga tidak lupa kita mengucapkan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

darah, dan takdir. Imam Ali alaihissalam pernah ditanya qadar dan takdir. Maka dia berkata, takdir adalah jalan yang gelap, maka janganlah kalian melaluinya, lautan yang dalam. Maka janganlah kalian menyelaminya, dan rahasia Allah. Maka janganlah kalian menyusahkan diri kalian dengannya. Allah menjadikan pada tiap-tiap sesuatu ada qadarnya. Pada tiap-tiap qadar ada masa, dan pada tiap-tiap masa ada ketetapannya. Segala perkara itu tunduk pada takdir, bahkan termasuk pada kematian yang telah direncanakan. Jika telah datang takdir, gugurlah kehati-hatian. Setiap orang akan menuai akibat manis atau pahit. Sesungguhnya, bersama setiap orang ada dua malaikat yang menjaganya. Maka, jika telah datang takdir atau kematian orang itu, kedua malaikat itu membiarkannya antara dia dengan takdirnya. Dan sesungguhnya kematian itu adalah bentengku. Sumber kata-kata Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 malam atau juga sampai pukul 22 ya. Di mana untuk malam hari ini hari yang ke-22 ya. Ya betul sekali, di hari yang ke-22 tentunya di bulan Juli 2026 kita ketemu lagi di acara Dokcin Fortuna FM bersama Risanosa. Dan tentu seperti biasa di acara ini, di acara Dokcin khusus atau spesial bagi mereka yang masih single atau juga yang masih single veteran atau yang masih menyendiri ya, alias jomblo lah gitu ya. Belum punya bebek, saatnya untuk bergabung di acara Dokcin. Ya siapa tahu nanti ketika kita ikutan di acara Dokcin ini bisa menemukan seseorang yang bisa dijadikan sebagai pendamping hidup atau juga sebagai pacar lah untuk ke jenjang pernikahan. Oke, ditunggu saja di Facebook karena Bang Hari juga sudah posting di Facebook Radio Fortuna Sukabumi. Sementara waktu sudah jam 9 lebih 11 menit, jadi tong kemana-mana, tetap di acara Dokcin Fortuna FM Genjreng.

Terima kasih buat teman-teman saudara overnight semua yang sudah memberikan komen di Facebook dan juga yang sudah memberikan semangat ya kepada pencari cinta sejati pada malam hari ini. Terima kasih, kita akan baca ada siapa saja nih. Tapi selamat malam dulu nih. Selamat malam dulu untuk Pak Ben ya. Pak Ben, semoga malam hari ini lagi nguping nih. Waong juga selamat malam. Terus untuk Meliandri, Gula Aren, dan juga untuk Marin. Terus juga ini selamat malam untuk Ami Ipah dan Mais ya. Manini juga selamat malam Manini. Untuk Egi juga selamat malam. Kemudian juga selamat malam untuk siapa yang dicukun dulu itu, Abi ya, Abi, dan juga untuk Agus bersama Mama Jesse juga ya. Selamat malam. Dan juga untuk Mbak Yuni, selamat malam Mbak Yuni. Kemudian juga untuk Kang Mama Navero, selamat malam untuk Kang Mama Navero. Teh Anibar juga selamat malam. Terus juga untuk ADG, selamat malam ADG. Semoga malam ini kabar baik ya ADG. Aduh, kalau Bahari agak sedikit apa, sendau gitu ya. Ini agak gitu. Oke, ADG, terima kasih ADG. Oh nih ada ya, ada ADG hadir di pos 3 katanya. Yang mau silaturahmi sama ADG hubungi aja deh ke messenger. Waduh, lah secara gitu messenger ADG. Aduh, iyalah. ADG. Terus juga Jo Sinaga Bonaforte ya. Ini Kang Ombeng Air Hitam Lampung Barat katanya. Oke, terima kasih. Kemudian juga dari Fatriani Zain lagi ngagenjreng. Terus juga Tumium Virgo, ini warga Mabar Wonogiri dari Medan. Terus juga Wonogiri Medan ya. Terus juga Desi Aulia, Dokcin Fortuna FM Gendring. Malam Bang. Nah ini ikutan kayaknya ya, Desi Aulia. Namanya Andi, Andi, alamat di Cibureum Gualpara. Usia 27 tahun, udah kerja. Dan di sini katanya Andi ini pengen nyari temen perempuan dan kalau cocok buat seriusan, yang usianya dari 25 sampai 35. Langsung aja nomor WA-nya dicatat ya. Ini nomor WA Andi, alamat dari Cibureum Gualpara. 0858 1446 6338. Makasih atas dibacainnya. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk Andi, sukses. Mudah-mudahan malam ini banyak yang miss call atau juga banyak yang komunikasi atau juga banyak yang nge-WA ya. Terus juga dari Susilawati Ayura, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Bang Hari, ikut nyimak aja katanya. Oke, terima kasih ya. Terus juga Mas Irul, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari Bangkalan Jawa Timur. Oke, katanya ini informasi dari Mas Irul, angin kencang di Jawa Timur malam ini. Waduh, iloh, ya, betul ya. Tadi sore juga lumayan di Sukabumi. Agak kencang gitu anginnya. Terus juga Peggy Kusmawati. Nah ini untuk Peggy, terima kasih Peggy ya, kemarin sudah mengirimkan sesuatu buat Bang Hari. Ada titipan dari Badian gitu. Kata Badian, data itu ada kiriman dari Peggy katanya. Oh iya, nanti malam dah kesana gitu. Ini Peggy Kusmawati, Dokcin Genjreng katanya apa nih, mat malam Bang Hari, moga sehat selalu. Oh dari Brunei. Oke, terima kasih Peggy ya, Peggy Kusmawati. Dan terakhir dari korban fitnah Das, assalamualaikum, waalaikumsalam, Dokcin Fortuna FM Gendreng. Nah ini dari korban fitnah Das, katanya semangat. Tiga kali bilang semangatnya juga ya, tiga kali ini buat pencari cinta sejati ya, semoga semangat pada malam hari ini. Ini dari Bunga Melur hadir, selalu nyimak nih Bang Hari katanya. Oke, terima kasih yang sudah komen segitu, yang sudah masuk.
Dan sementara juga ini selamat malam untuk cabe-cabe, kemudian juga untuk tadi siapa yang kontak di 193, aduh lupa nih Bang Ari. Katanya pengen disenggol-senggol juga ya. Oh iya, untuk Jaya-Jaya, Aang Jaya gitu. Aang Jaya, selamat malam Aang Jaya ya, dari daerah Gunung Goong, dari Jembatan Goong, Jembatan Lewi Goong apa? Ya Mang Aang Jaya ada. Ya Aang Jaya, selamat malam untuk Aang Jaya di Jembatan Lewi Goong apa ya? Salah, mohon maaf nih kalau salah ya untuk Aang Jaya. Oke, kalau begitu kita dengar ada beberapa tembang Rancak Bana di Dokcin Fortuna FM.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan

Oke, sebentar waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 10 di acara Dokcin untuk malam hari ini. Dan kita akan lihat lagi nih ada siapa saja sebelum pamitan. Oh iya, ini dari Sukabul. Sukabul dari Kota Bumi Lampung Utara katanya. Oke, terima kasih. Kemudian juga dari M. Jamani Simoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Farerejo Bonjok. Ya, ini nama kampung mungkin ya. Farerejo Bonjok Gading Rejo Pringsewu Lampung katanya. Oh, dari Lampung ya, Pringsewu Lampung. M. Jamani Simoh, terima kasih. Terus juga terima kasih untuk Reni Rentina. Reni Rentina, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Kanda hadir di Skio katanya. Aduh, ini bahasa apa nih? Terus juga terima kasih ini untuk Bobo ya. Bobo Dokcin Gendreng euy katanya. Assalamualaikum Bang Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kamis. Hadir dari Kota Medan, Sumatera Utara. Mantep. Dan terakhir dari Amir Udin, kasih acungan jempol dan secangkir kopi susu. Amir Udin, terima kasih Amir Udin ya. Oke dah, kalau begitu waktunya habis nih. Jadi kita harus pamitan mungkin ya. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf lahir batin dan sukses pokoknya untuk para pencari cinta sejati. Semoga malam ini dipertemukan begitu. Oke, sekaligus dari sana saya mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriannya.

0: Ya, selamat malam semuanya dan masih di acarana update status Fortuna FM Gencreng di jam malam pagi Nusantara, dan juga Bang Hari Sanoza hadir untuk yang mau request lagu pop terupdate-nya Indonesia. Silakan Bang Herlan. Mangga.
1: Boleh.
0: Di belakangnya tadi ya.
1: Udah masuk ya?
0: Tigra Wheel, Bang.
1: Oke.
0: Nah, ini dia.
1: Kenapa nih sampai Tigra Wheel begitu ya?
0: Nah, ini sinyal kah? Semua yang baru hadir silakan langsung di 0815 1490907. Halo.
1: Yuk, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Kenapa nih?
0: Hai, biasa panggilan diambil tadi.
1: Kenapa nih riweuh nih?
0: Telepon dua kayaknya ini.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Update status Fortuna FM Gendreng euy.
0: Teh Mel, digenjrengin Teh Mel.
2: Gendreng apongki.
0: Malam di situ dingin.
2: Oh, banget
0: tuh. Pasti. Ngahaneutan tah cirudu. Cidulu, enak pisan eta
1: mah. Bakar jagung.
0: Wow. Sambil temenin lagu atuh Teh Mel.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya.
1: Hey. Kenapa nih?
0: Halo. Sok.
2: Iya.
1: Lagunya
2: jangan
1: apa?
2: Jangan menangis untuk.
1: Jangan menangis untuk Lupia.
0: Kenapa tuh?
2: Lupia
0: jangan menangis untuk.
2: Itu radionya kecil benar.
0: Gedein atau gedein?
1: Kenapa sih Meli teh bangun lagi?
0: Lagi apaan sih?
1: Apa ini kok? Aduh, Meli. Meli.
2: Apaan? Iya.
1: Iya. Itu kemarin tadi praktek.
2: Sebentar, apaan barusan radionya kecil?
0: Oh, digedein jadinya. Oh, Allah.
2: Kedengeran Bang Mari.
1: Iya, Bang.
0: Sekarang udah kedengeran ya?
2: Kedengeran.
0: Mantap, Teteh.
1: Sekarang, sip lah kalau begitu, sok atau gitu, lagunya ya, jangan ya. Menangis untukmu,
0: untukku, sok.
2: Mau untukmu boleh, mau untukku.
1: Ayo,
0: yang penting jangan nangis, yang penting malah.
1: Kirim salam ya, pasti dah ujung-ujungnya mah kirim salam.
2: Oke, sini kirim.
1: Satu.
0: Kirim satu.
2: Spesial dulu ya.
0: Ya,
1: boleh.
2: Spesial buat yang suka ngatain suara Mel sempreng ke siapa tuh ya.
0: Siapa tuh?
1: Itu tuh ada perhatian namanya sama dirimu. Kamu tuh harus bersyukur tahu enggak?
0: Ada yang merhatiin itu tuh.
1: Jangan jadi berkecil hati.
0: Iya, tapi harus jadi berbangga hati.
1: Berbangga hati.
0: Ada yang merhatiin nih.
1: Gitu.
0: Kira-kira orang biasanya bodo amat, ini merhatiin.
1: Bodo amat,
0: ini
1: merhatiin. Waktu cempreng-cempreng juga kan diperhatiin sama dia.
0: Temel mah cempreng juga enak tuh.
1: Ya mah cempreng-cempreng cek bayu mah enak cenah, ibarat naon coba enak teh.
0: Ibarat
2: dadar gorengan.
0: Tah eta.
1: Goreng terjamrong gitu tah, enak.
0: Enaknya. Enak tuh.
2: Gurih-gurih
0: gitu. Gurih-gurih.
2: Nanti mah enggak mau bawa gorengan
0: dah. Bawa naon atuh pizza.
2: Oh, beda lagi nanti.
1: Daging.
2: Gorengan.
0: Kulubui. Kulubui teh.
2: Oh, bikin ikan.
0: Sok atuh gerak ah, der.
1: Sok-sok sing buru-buru sok diain nang siapkeun gitu kira.
0: Gas.
1: Sok kirim salam.
2: Oh, ayeuna da besok mah ke karak di hari Kamis.
0: Oh, Sabtu ya?
1: Ya simpen aja di kulkas gitu.
0: Kulkas bikinnya teteh.
2: Masaknya jadi nyerep hari Sabtu teh nyerep.
0: Asik, siap, Mak.
1: Siap lah.
2: Mak Meli.
0: Mak Mel, Teh Mel, Kamel. Hei, salamnya, hei, jembleng.
1: Bikin kiwai, ulang ulang jentul dulu, barang ada makan.
2: Orang-orang itu
1: lama. Lama, setelah lain ulang ulang jentul.
0: Udah, dikira mah manini, meren ah.
1: Ya mah lama, tengah hulang, nak.
2: Buat manini, yang gacor.
0: Saya ngelak
2: malam. Buat Teh Olivia, buat Kang Budi sama Teh Delanya. Buat Kang Ujeng Jay, di Antos naik-naik Kang Ujeng.
0: Oke.
2: Kang Egi, Kang Egi. Biasanya kalau malam tuh Kang Herlan.
0: Kang Herlan.
2: Kang Alan anu itu apa tuh kalau nelpon kayak di WC.
0: Heeh, sok-sok dipendem weh, kasih jero cai. Maklum HP-nya.
2: Buat Bayuni.
0: Bayun.
2: Selamat malam Bayun.
0: Yo.
2: Naik Bayun.
0: Allah. Jadi mana ini ya,
1: Bang? Allah. Astagfirullahaladzim.
0: Allah. Takbir.
2: Buat mami papa. Buat Mama Indah, Mama Nura. Ah, udahlah, dikumin aja.
0: Itu yang diharapkan.
1: Coba ngerindu mau aja.
2: Dia malam, Gak mau makan ditutup dah. Ayo.
1: Kirim demo ya, kirim demo ya, kirim demo ya.
2: Oh, balik nambah rima.
1: Duh, ya bener teng kirim duit.
0: Pasti nambah rima. Sok pasti.
1: Nambah jeung nama.
0: Nambah dia, nambah dia.
1: Teman-teman awe teh gembul kieu. Aduh. Anu dibilang cempreng teh merenan. Seseorang yang bilang cempreng-cempreng.
2: Katanya Bang Hari tahu. Spesial buat Bang Hari sama Kak Pongki.
0: Yoi.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
2: Bang Hari itu ngomong-ngomong radonya rada ngeresep, kurang jelas.
0: Oh ya?
1: Masa?
0: Kenapa nah, tuh?
1: Oh iya.
2: Terus yang streaming gak bisa katanya tuh.
1: Bener streaming mah. Ini internetnya gangguan.
0: Internetnya kayaknya pas streaming ya.
1: Iya gak connect. Jadi bolak balik aja dekok gitu. Aduh bolak balik dekok.
2: Bolak balik dekok.
1: Iya iya.
2: Yaudah itu tuh spesial buat berdua aja ya. Kalau pulang hati-hati.
0: Acil.
2: Jarang-jarang loh Mel naik malam-malam.
0: Jarang banget.
1: Iya.
0: Jarang banget. Biasanya emang pesiang ya, bukan pemalam.
2: Kalau malam walaupun nggak naik, Mel tetap nyimak, tahu yang pada naik.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Kenapa tuh naik-naik? Nanti mah tunggu naik wae tiap malam. Harus. Maklum malam. Banyak anomalinya malam mah. Lupa-lupa penting.
2: Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
2: Apungki. Kita bilangin ke Pak Ben ditunggu peteina sekarung.
0: Tuh cenak, ini sekarung deui sabekok.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Menit turun-turun. Kang Helan ditaring geus gugur awilan Kang Helan teh.
1: Duh, karunya teuing
0: eh. Coba. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Update status Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Kang Helan jeung aku udah kahiji nya.
1: Kang nama kahiji.
0: Sok-sok kahiji teh. Tigar awil ya. Kang Helan, lagunya malam ini mau apa?
3: Setia selamanya.
0: Setia selamanya kayak Kang Helan ya, setia nih.
3: Untuk selamanya.
0: Asik, Cikiwir. Ah.
1: Gagal untuk selamanya. Ah. Nah, gua itu.
0: Gagal untuk selamanya.
3: Setia selamanya.
1: Oh, setia selamanya.
3: Yang dari Pak Ujan, dengan apa itu Jan?
1: Dari Pak Ujan ya.
0: Dari Pak Ujan.
3: Duet nih.
0: Boleh ya, tuh. Buat siapa?
3: Buat yang barusan eta teh Mel Yandri.
0: Teh Mel.
3: Weh, saya ek nurun teh tuh.
0: Biasa teh Mel mah apet.
3: Oh nyata.
0: Ketiasa turun.
3: Nesek ditutup teh lah.
0: Ketagihan. Terus?
3: Ya udahlah teh Mel ya.
0: Teh Mel gak apa-apa
3: tuh teh Mel. Selamat malam. Seorang lah eta aduh.
0: Pokoknya
3: spesial ya
1: nama. Oh aya ya nama.
0: Sekarang aya spesial nanya teh Mel teh meni aduh.
3: Aya eta.
0: Beda deui atuh aya nama.
3: Beda. Emang ngeselin teh Melian kemari lain.
0: Lain, emang beda dari versi beda.
3: Melian ini layana, emang.
0: Ya, upgrade mun di iPhone, emang nges iOS. Update,
3: emang ini ngeselin
0: nges iOS 50, tah, gancang.
3: Ah, gitu, nyata.
0: Sok, atau.
3: Ya, buat Pak Ben juga ya.
0: Yuk.
3: Buat Kang Abi juga ya. Buat Kang Egi ya, barengan bebebnya. Lu buat yang barogan bebeb ya.
0: Ya.
3: Buat yang barogan lah.
0: Yuk.
3: Mau kawai uingat naik buat Asti juga ya.
0: Asti
3: buat itu juga tuh buat Waong Bang Manurul.
0: Yoi.
3: Buat itu juga Teo Olip.
0: Teo Olip.
3: Tebela.
0: Tebela.
3: Bang Budi.
0: Budi.
3: Yuk. Buat semuanya aja buat
0: semuanya ya.
1: Boleh.
3: Siap
0: lah. Siap gerak.
3: Buat Manini itu semuanya. Wuuu. Gigi lah orang ini. Wah malam-malam. Normal. Saya langsung spesialkan buat Apoki pertama Bang Hari.
0: Asik.
1: Ade.
3: Sehat selalu.
1: Ade.
0: Ade, ade pasti.
3: Kalau pulang hati-hati.
1: Ade, ade ya.
3: Kalau belokan, kalau ada belokan beloknya.
1: Ade ya. Ade ya.
0: Saya tanyakan anjak.
3: Ya kita coba Hari Bang Pongki, makasih ya.
0: Ade
3: ya.
0: Assalamualaikum.
1: Ade ya.
0: Kita hilapi jadi cenah. Kebiasaan iya.
1: Itu beda weh kalau Smeliandri gitu.
0: Terus
1: jadi untung-untungnya terusnya terus
0: ngirip lah hiji 2, 11, 12 adi lancah. Upin Ipin. Halo.
4: Ya halo.
0: Hai iya.
4: Update status Fortun FM.
0: Kang Irfan Nyomplong selamat malam.
4: Halo Pak Tongki, kalau sehat.
0: Sehat dong, sehat lo afiat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana Bang Irfan dari Nyomplong lagunya?
4: Sehat Bang Haji.
0: Sehat juga ya. Mau lagu apa tuh malam ini?
4: Ini satu rasa cinta aja ya.
0: Satu rasa cinta, aduh.
1: Siap.
0: Siap buat siapa teh Kang Irfan lagunya?
4: Ya buat yang barusan ya. Alhamdulillah.
0: Yo.
4: Kang Egi ya.
0: Yo i.
4: Terus buat Kang Santana. Terus buat Oli Pesenja ya.
0: Iya.
4: Buat semua aja.
0: Buat semuanya.
4: Ya. Ini buat Abang Ki aja.
0: Iya.
4: Abang Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Singkat padat jelaskan seperti ini.
1: Ya. Buat semuanya ya, langsung buat aja.
0: Semuanya.
1: Assalamualaikum.
0: Ada pijret gitu langsung.
1: Eh tadi mah Meli Andri mah buat semuanya. Lupa nih buat Waong.
0: Lupa lagi.
1: Ini buat yang bilang ini cempreng.
0: Siaplah. Nah, ini nih satu lagi. Boleh. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Salam.
5: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Kang Maman Apero.
5: Ya betul Bang Bongki.
0: Selamat malam.
5: Lagi sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ngopi. Lagi sehat ya.
5: Masih sehat terus ya.
0: Amin. Kang, lagunya.
5: Lagunya dari SC12.
0: Apa tuh?
5: Jangan pernah berubah.
0: Asik. Favorit buat siapa?
5: Ini buat yang udah pada naik ya.
0: Yuk.
5: Buat Ratu.
0: Ya.
5: Melirandi.
0: Ya.
5: Ilpan.
0: Oh.
5: Siapa yang mau naik?
1: Kade ya.
5: Gacor.
1: Kade ya.
5: Waong.
1: Kade ya.
5: Yang Basar.
1: Kade ya.
5: Cantana.
1: Kade ya.
5: Terus buat Olivia.
1: Kade kok Smelly ya.
5: Ula.
0: Laki-laki ya.
5: Buat rumah bungsu. Buat Pebi.
0: Ya.
5: Buat Neneng Nurlela, buat Mas Yuyun,
0: Mbak
5: Lili Suryani, terus buat Abah Ewok,
0: Bewok,
5: Bunda Aca, pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Buat semuanya ya.
5: Kesiap buat berdua, semua okay. Sehat selalu.
1: Amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menggelegar. Terima kasih. Ya, terima kasih.
0: Mas kemana Vero? Kenapa, Bang?
1: Aduh, jenak. Ini Mary teh. Aduh sedih. Enggak.
0: Maklum.
1: Itu dah. Gimana aku mau urusan.
0: Kamaman kebiasaan membias nelpon dari Pareman. Nah, orang Pareman otomatis.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Oke, kita ke lagu aja deh.
0: Udah
1: 4 nih. Ini kalau terima telepon 1 jam terus-terusan.
0: Terus-terusan.
1: Enggak ada
0: lagunya nanti. Tenang, ya kita masih ada 1 jam setengah lagi
1: masih
0: di acara
1: ada.
0: Update status dan tetap aja stay tune terus lagu-lagunya.
1: Betul sekali ya.
0: Di acara update status Fortuna FM
1: Genjreng.

0: status Fortuna FM Kinjreng. Suka Fortuna. Mari kita lanjut ya buat Pak Ben. Ini katanya update status Fortuna FM di Kinjreng di WhatsApp. Spesial buat Pak Ben. Ini lagunya merequestnya lagunya Sialan ya. Buat Bang Lens, sorry maaf. Bang Lens, agak mirip ya Pak Ben sama Bang Lens. Buat Bang Lens, selamat tidur kali. Selamat malam dan lagunya katanya mau izin request Sialan dari Mahalini dan Cusewusi. Siapa ya, terima kasih. Dan buat semuanya mau request lagu lagi silakan ya di line teleponnya 0815 1490 7907. Jangan lupa passwordnya itu update status Fortuna FM di Genjreng ya. Bang Lens di Genjreng, Bang Lens ya. Dan buat semua yang mau request lagunya silakan banget. Ingat lagunya 5 tahun ke belakang ya, alias yang masih update-update aja dan lagu pop Indonesia tentunya. Itu belum ada nih, Bang. Kayaknya pada tidur kah apa gimana nih?
1: Ya, pasti sih tidur. Percaya gitu kalau tidur ya. Kenapa?
0: Percaya kalau tidur.
1: Kenapa alasannya? Karena memang cuacanya terasa cukup dingin.
0: Cukup sekarang dingin.
1: Sekarang itu harus umid, dingin-dingin.
0: Benar. Tadi Sialan katanya Juicy Lucy. Request lagunya dari Bang Len. Siap. Mama Nini, sekalinya naik Mama Nini nih. Halo.
1: Coba.
0: Waduh. Jreng. Mana nih?
2: Video mantap diri sarodong.
0: Jreng. Mantap saredang atuh dah mani ini karena ge ah. Mani ini. Lagunya.
2: Kemari berena we kuno kararasep
0: kuno kararasep. Jreng. Keur ngaronda jika na ieu mah. Ngaronda euy. Ngaronda euy. Amin. Ma.
2: Ulan
0: Laguna Laguna yakin ya mual.
3: Oh ya nama ternyohon lagu.
0: Mantesan nah ternyohon nah, naik ke jerawakan nila. Salah naon ah.
3: Pokoknya nama genjreng.
0: Pokoknya nama di genjreng ke
2: genjreng.
0: Genjreng kan aman ini lagunya. Yakin nih kamu lagu nih.
2: Nyerahin
0: kuen
2: we
0: al gae
2: kintun kintun
0: nawe
2: ayo
0: nama nyawa nagi ngan hayang kawin
2: oh gae arek bari ngopi oh gae arek bari makan malam oh gae nini arek ngablak-blak sorangan
0: ngablak-blak
3: kas juga lo ngablak sorangan
2: kintuna jang bang len ujeng jeng ayah deni ayah nukang herlan sereng maman apero Ayah kerdil
0: deh.
2: Sareng deui.
0: Parupa.
3: Ayah kerdil.
2: Aduh. Bapak Marwan sareng ibuna, Neng Balebat sareng Mama Inja.
3: Nanti mah kita jangan ayah kerdil.
0: Apa artinya?
2: Naon atuh?
3: Ayah kate.
0: Ah. Ayam kate nya.
2: Cep hari anu kasep ayah kate. Kangen neng Aren, neng Jule, neng Lisna, neng Olive, neng Meli anu di puncak Peuyeum.
0: Yo, siap.
2: Mama Rindu.
0: Marin, Mama Ranti.
2: Maiz, anu kacep yo Maiz kacep, karaka kuping kuping. Sarang Waong,
0: sarang
2: Isina.
0: Sarang Egay,
2: sarang Sana. Sarang pabek, Abi Udin, sarang Akang Reja, Akang Asun, Ayah Susanti,
0: hey.
2: Sarang Dei, Kang Surya, Kang Santana,
0: yuk,
2: Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM, Kang Anjas, Sarang Dei, Mama Dapina, Mama Dapi, Mama Rita, Mama Citra, sarang Kang Fajrina.
0: Sini sorangan ieu mah.
2: Sarang dayeun amar servis Gang Joko tak.
0: Astagfirullahalazim.
3: Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Sarang deui kata YouTube. Akang Salehuddin.
0: Salehuddin?
2: Akang Wahyu Tahu di kitab.
0: Nang dai. Rada ngejawak itu nih.
2: Amin.
0: Iya. Oh,
2: astaga. Berona eta mah anu. Oh, Pok Nur.
0: Pok Nur, Pok Nur.
2: Itu kumah ini 2 tahunan.
0: Siap. Spesial.
2: Ganteng banget. Asal kasih pisan. Sareng cep. Pong.
3: Gengrege.
2: Anu gararan tengah ya, anu gararan set. Assalamualaikum.
3: Gengrege.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf Pak Ben, sabar Pak Ben, maninina ya senaturun heula. Tos turun. Alhamdulillah.
1: Pak Ben teh bogoh cenah ka manini.
0: Pantes giliran aya manini langsung naik gitu.
1: Oh nya, Pak Ben teh kitu. Beda teh bogoh mah da kumaha atuh meureunna.
0: Aya bogoh mah teh karasa ku batu. Raos Pak Ben.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Update status babana FM gejerenge.
0: Nah, hai teh. Pak Ben.
4: Iya.
0: Siap, Pak Ben.
1: Nah, bener.
4: Siap.
0: Jampang tengah.
1: Ari bogoh. Ari bogoh mah gitu.
0: Ari bogoh mah beda langsung naik.
1: Ari bogoh mah langsung naik.
4: Jeung teu. Bener mah beda selalu nyapan ke mana ini kagak nengkeun wae
0: atuh. Jadi bangun ya.
1: Nengkeun werenan
0: biasa.
1: Ada getar-getar cinta.
0: Au. Getar-getar cinta atuh. Bergetar cintanya ya. Astagfirullah.
4: Dan ini kita kayak ngagoran Pak Ben. Pak Ben buru aja nak kekepan.
0: Auuu. Kok kekep iya mah. Aduh, iya. Ya ampun. Pak Ben, Pak Ben.
4: Pak Ben tuh ngesan kekepan mana ini di dia.
0: Iya. Abang.
1: Lagu apa tuh lagu?
0: Lagunya apa?
4: Gerimis mengundang.
0: Gerimis mengundang lawan atuh.
1: Itu mah lagu lama.
0: Lagunya yang baru-baru aja atuh.
1: Lagu lama itu
4: oh,
1: mah.
0: Iya atuh 5 tahun ke belakang masih acece tuh.
4: Oh, tidak yang baru.
0: Yang baru atuh ini yang baru-baru aja.
4: Kang Ponggi.
0: Hah?
4: Boy Hijrah dari Wali Band.
0: Asik.
1: Oh, tapi ada nih Gerimis mengundang dari Setia Band. Ah, itu aja deh. Setia Band boleh.
4: Setia Band. Abang Arif ya.
1: Boleh. Kirim salam buat siapa?
4: Kirim salamnya buat mana ini yang berusan ya, yang udah rame lah membangunin Pak Ben, terus buat Meli Andri, pasti Meli Andri kagane kena ke Pak Ben,
0: pasti, pasti ya tambah pasti,
4: pasti ya abangnya,
0: Nah,
4: terus buat Mais, Maisnya jempring ya kemana Mais?
0: Mais kemana Mais teh?
1: Masih sibuk bernanya.
0: Biasa bertapa?
4: Oh bertapa?
0: Di gua Sabin.
1: Sibuk kene.
0: Mas sibuk kata mah. Terus.
4: Kang Herlan.
0: Iya. Yeah.
4: Terus wah Kang Egi.
0: Ah.
4: Kang Beri. Sixing dulu apa bengkinya?
0: Iya.
4: Terakhiran.
0: Yo.
4: Rek ngakapan Deris.
0: Ih tong kakap kekep ah.
4: Terus wah. Katanya Meli Undra ya.
0: Terus.
4: Terus wah. Ma Iis udah manini udah.
0: Sari, itu. Absenken, sadayana.
4: Yang dicaringin teh.
0: Yang dicaringin. Oh itu Teh Asti.
4: Oh Teh Asti. Buat terus buat Mama Nura. Selamat malam Mama Nura.
0: Mama Nura.
4: Buat Mama Maida juga semoga lagi.
0: Terus. Buat,
4: terus buat yang baru itu siapa ya? Terus kalau lagi kabar juga selamat malam aja.
0: Yang Mbak baru. Pergi.
4: Yang baru-baru.
0: Yang BBA yang baru-baru. Ayo, siapa deh?
1: Siapa?
4: Terus itu? Buat nama Indah.
0: Heeh.

0: malam. Pokoknya lagunya dulu oleh Pak Ben ya. Terus selamat malam aja buat semuanya yang pada naik. Di kesempatan acara update kita tuh, semoga lagi pada melek ya. Jangan tinggalin Abang Gis sama Bang Hari. Pak Ben juga mau melek nih.
1: Mau melek. Ya ampun.
0: Terima kasih buat Bang Hari sama Abang Gis.
2: Balik di kok balik dinya.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Datang seberapa kali buat Bang Hari, Bang Pongki. Aduh.
1: Emang resep naik Pak Ben. Calon-calon man ini emang. Tadi belakang Pak Ben teh ada lagi yang mau naik teh siapa tadi teh?
2: Siapa?
1: Kang Deden Bantas.
2: Deden Bantas.
1: Iya.
2: Udah naik.
1: Tadi kabel ke Tiga Rawil. Sok mang naik lagi ya. Jenis BCM juga di Genjerengket. Nah, Deden Bantas siap kembali adik. Halo.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Update status Fortune FM
1: Genjreng. Kang DB.
3: Iya, Bang Pongki Ahadi.
1: Selamat malam, ngopiin atuh ngopi teh.
3: Iya, ngopi.
1: Alungkeun ka dieu kopina. Kirimkeun, kirimkeun. Selasa Sabtu sekalian.
3: Sabtu cenah yang teh mel.
1: Gaskeun, ramekeun lah Genjreng. Yo atuh, silakan mau lagu apa?
3: Lagunya dari itu aja,
1: dari tadi.
2: Bukan, dari Sabang dari sampai Merauke.
1: Dari Sabang sampai Merauke atau
3: dari Gampang judulnya Jomblo Happy.
1: Jomblo happy memang pilihan hati buat siapa?
3: Salam Genjrengnya udah diwakilin sama semuanya ya.
1: Boleh.
3: Lalu batu ini tadi tengah dari mana?
2: Pohon
3: kontrol. Ya segera sih wakilan dia dah itu kakeknya.
1: Oh, terwakilkan dah jalan pemain tadi
3: tadi. Jadi kakeknya dah muter dirinya.
1: Atau dirinya kene.
3: Oh gitu dah Sami lah.
2: Sami.
1: Anak pijat pak. Buat
3: Fortuna yang sedang mendengarkan. Ya selalu ya.
1: Iya.
3: Buat Ahaji sama Abongki. Hati-hati di jalan nanti pulangnya.
1: Boleh.
3: Siap. Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Aduh.
2: Kita ke lagu dulu.
1: Ya lagu dulu bang yuk.
2: Ini ada 3 lagu nih.
1: Ibu. Ya udah nelfon bentar lagi ya. Kita masih 1 jam lagi.
2: Yang kemana-mana tetap di acara
1: Update 100 Fortune FM. Genjreng.

0: Oke, sekarang sudah jam 11 lebih 11 menit. Kita kembali lagi di update status
1: Fortuna ya. FM Kencang.
0: 22 Juli ya sekarang.
1: Betul.
0: 2026.
1: Hari Rabu menggebu di WhatsApp, di Facebook sudah banyak. Ini yang di WhatsApp dulu Pak,
0: coba
1: Ben, luar biasa.
0: Kita baca semua, kasihan nih.
1: Iya, Tolipia, assalamualaikum. Update status Fortuna FM Genjreng. Malam Bang Aji, juga Bang Pongki ya, sehat selalu. Kalau beres mau lagi nguping, mau request lagunya dong, Selalu Untuk Selamanya.
0: Oh iya.
1: Baik, Teh Olip, ditunggu lagunya ya. Baik, Teh Olip. Genjreng, dilanjut langganan pisan etama ya. Yang di Facebook juga, mari kita baca. Yang mau nopon-nopon tadi juga yang udah gak keangkat ini. Ada siapa barusan ini tuh yang gak keangkat tuh, sebentar aku lihat dulu. Untuk Kang Herlan, oh udah. Yang menopong lagi silakan ya, masih ada waktu ya. Kurang lebih ada di 46 menit lagi. Dan langsung ini untuk yang di Facebook itu Teolip sip, ditunggu. Baik Teolip, ditunggu ya. Untuk yang di Facebook ini ada di Facebook. Oh dari Bang Lens ini yang sialan ya. Siap Bang Lens, terima kasih. Dan ini Rentina juga yang di Facebook. Assalamualaikum Bang Hari dan juga Bang Pongki, hadir nih dari Medan di Genjreng aja di update status Fortuna FM Genjreng. Tembung Semut juga hadir ya, buat di acaranya update status Fortuna FM di Genjreng. Sabar Rashidin dan juga Reni Rentina ya, selamat malam juga. Jenis PCM juga selamat malam yang sudah reaction di story Instagram dan juga WhatsApp, terima kasih banyak. Dan ya buat semuanya, Mama Nurul juga dan Waong katanya sudah hadir ya. Sambil manco ya, ngedengerin aja katanya di Genjreng aja di acara update status bareng Bang Hari dan juga Pongki. Siap. Buat semuanya silakan yang mau masuk lagi, yang mau
0: boleh, ditunggu
1: yang mau bergabung lagi karena malam-malam gini itu enak banget dengerin lagu-lagu yang terbaru, pop terupdate dari Indonesia juga tentunya. Sambil mengeronda beraktivitas malam hari, yang baru pulang mungkin bekerja, selamat beristirahat. Bagi yang mau sip malam, sip lembur, selamat dan juga semangat selalu,
0: semangat
1: dilancarkan. Amin.
0: Hati-hati juga dalam melaksanakan aktivitasnya.
1: Betul.
0: Ya. Hadapi dengan kepala dingin.
1: Iya betul. Dan Pak Anjas juga katanya udah pulang kampung nih katanya ya.
0: Oh pulang kampung.
1: Ada status Fortuna FM Genjreng. Iya karena udah nggak kerja lagi di sini cenah. Jadi Pak Anjas pulang kampung ke daerah Segaranten lagi sebelah sana dan sampai menetap di sana.
0: Ini juga untuk Ujeng J. Terima kasih Ujeng J yang malam ini juga masih nongkrong Debar Radio katanya. Cuma ini nih tetap streaming masih belum juga jalan tuh ya.
1: Ada problem kayaknya Pak.
0: Ada problem nih internet nih. Karena di sini no connect gitu.
1: No connect. Besok
0: ini
1: bilang deh.
0: Kayaknya ya betul.
1: Dari pagi kayaknya bang ya.
0: Wow. Nggak tahu kenapa.
1: Wow.
0: Kayaknya ini mati atau gimana gitu ya.
1: Iya kayaknya. Jalan ya. Harusnya.
0: Harusnya jalan.
1: Kita nanti cek
0: atau
1: lagi.
0: Atau memang harus AM kita no. Coba di restart dulu nih.
1: Harus dimatiin dulu kali ya nanti. Dan besok semoga bisa gitu.
0: Kita coba nih. Oh bener tuh. Oh betul tuh error. Ada error. Coba di sini ganti ini back soundnya nih. Apa teh sekarang tuh?
1: Update status.
0: Update statusnya.
1: Betul. Dan untuk lagu-lagu rekomendasi yang paling sambil abang itu ya. Untuk lagu-lagu yang sekarang lagi happening itu ada dari lagunya dari Malini. Terus silakan direquestkan lagunya barangkali kayak MyIs tadi, MyIs. Ma Nini yang enggak tahu lagu-lagunya tuh zaman-zaman sekarang itu yang terupdate itu Malini, Liodra, terus juga ada Fabio Asher, juga ada Nadi Persalamah ya. Terus juga ada Afgan juga masih masuk ya. Buat semuanya silakan aja requestkan lagu.
0: Oke.
1: Pop terupdate-nya.
0: Nah, ini kita mau bentar nih, kita coba di sini dulu nih.
1: Coba Kang Santana udah masuk.
0: Karena oh ada ya.
1: Ada.
0: Coba.
1: Halo Kang Santana. Waduh, kaget.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kang?
2: Update status Fortuna FM Genjreng.
1: Kang Santana.
2: Tuan.
1: Malam-malam belum tidur, lagi istirahat ya?
2: Belum. Iya.
1: Baru beres aktivitas?
2: Aktivitas
1: mantap. Sambil denger lagu apa tuh?
0: Pengennya.
2: Itu adalah
1: apa?
2: Teganya Kau lah, Liodra.
1: Teganya Kau dari Liodra.
2: Iya.
1: Iya, buat siapa lagunya Bang Santana? Lagu nomor keren
2: gue. Mas Politung kayaknya kah? Merindu Merandi.
1: Ya.
2: Daren. Bang Budi Tadolanya.
1: Liodra-nya Liodra.
2: Iya.
1: Teganya Kau.
2: Oh, ya.
1: Teganya kok.
2: Mahinda, Marita,
1: Yu,
2: Mayati.
1: Yo i.
2: Ya, itu tuh. Taman Avero.
1: Taman Avero.
2: Nah, Pak Surya, Mas Yatis. Ya. Kang Egi.
1: Kang Egi.
2: Kang Len ya. Heeh. Kang AM, Wahyu Tahu, Wendy Tahu gitu. Heeh. Man ini Mama Papih ya. Heeh. Ari kumun ke sadana?
1: Ya.
2: Pacabat abongki Kang Maji ah, bisa tetesna da mak tetesna. Pasal di
1: kul bal kami ke banyak
2: amin. Ucapan nanti ada kata yang paling indah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Santana ya, lagunya ditunggu aja.
0: Siap.
1: Teganya kau, lagunya ditunggu. Terima kasih dari Loda tuh kayak gini ya, Kang Santana.
0: Ya udah kita ke lagu aja dulu.
1: Lagu dulu aja, udah yang request nih. Sialan.
0: Coba juga. Kita selalu untuk selamanya.
1: Iya.
0: Bentar nih kita cari dulu sini ada nggak nih. Selalu untuk selamanya. Terus teganya kau nih dari Ayu Sari di sini mah.
1: Bukan dari Liodra ya?
0: Liodra. Liodra.
1: Sama bukan. Tadi Bang Lens itu sialan, Juicy Lucy.
0: Kekasih tadi anggap Leodra, aduh, oh kesini mah belum ada.
1: Belum ada ya, biasa ya di Rise itu selalu number one. Karena kalau di teganya aplikasi Radio Bos itu harus dimasukin lagi ya bang.
0: Ini ini kan yang belum dimasukin ke sini ya.
1: Harus tetap dimasukin karena aplikasi. Teganya kau Leodra.
0: Ya, ke
1: nanti aku cari deh.
0: Komputer ini belum masuk nih. Mm-hmm. Adanya Leodra itu.
1: Kalau di komputer ini mah ada gitu. Teganya kau Leodra.
0: Teganya kau ada di sini mah.
1: Kalau yang di Rise ada ya?
0: Ada di Rise. Cuma yang enggak ada itu di Bos.
1: Radio Bos ya, betul.
0: Ya udah, kita bang, ke lagu aja.
1: Gaskin aja. Tetapi ya di acaranya update status Fortune FM genjreng.

0: Oke, sementara waktu tinggal 15 menit lagi. Jadi pertemuan kita juga akan segera berakhir.
1: Berakhir, genjreng.
0: Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama ya.
1: Ya, Mama Nurul juga katanya baru hadir, terima kasih.
0: Oke, makasih.
1: Yang di Facebook juga semua, terima kasih ya. Di Instagram juga terima kasih semuanya deh. Insya Allah ketemu lagi di waktu yang sama, di program yang sama.
0: Amin.
1: Oke, buat semuanya jangan lupa istirahat dan baca doa sebelum tidur. Dan selamat malam buat semuanya.
0: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi